Iya, setiap dan antara negara rangkut mesin negara kita jadi lagi kesik teman sekolah jaga kebatang saya teman agengnya. Nathan bos bui nampak itu tabrani. Good morning kita beri tabkal engine yang mesti kita lebih kesian Nathan bos touch fam. Kamangunin ni ambil tu tabrani kita lagi ni. Jam mereka kamangunin ni aku mesin kita lagi itu gue sih petunjuk Nathan negara rangkut ambil tu tabamut. Kembau tu Nathan negara rangkut aku betul Nathan negara gitu je. Eng petunjuk tabrani. Toror netia negara rangkut netia. Kau gitu je aku mesin eng petunjuk Nathan negara rangkut mesin cang cik aku teman cik orang betunjuk lagi ni aku suke. Ak pangkan untuk jatuh jebak kamu tuan dat. Ak mipanggu jatuh jebak mendungi. Nega aku itu tu tap cikop pandan aku kuenda aku kuenda. So lagi ni tukul yang tukul. Aje kita gigi busi itu tapran. Kau gigi dia ikut mesin kele. Aje ikut mesin jatuh jigi. Tapi itu nyabau nate. Tapi itu nyabau mesin kim nate. Embe itu tapran. Good morning. Okay ni cakap guys. Embe itu tapran. Soal bete gigi seru bayi sionik. Embe itu tapran. Aku betul aku tarik tega kamu tuan dat. Kau gigi gong. Bayi sioni cakap cumi toli olinggolin baga. Bayi sioni cakap tu jauh udek, cakap tu jauh bayi tap tuga, cakap tu jauh uteli. Cakap tu jauh laban bar. Kul set bin set, na tan bagai tik ag min set nampal logo ek. Kita ketukul kut mesen ni kita namin gugung gugung aji takul. May the Lord bless the work of your hands. Alijin aku takni betul tabane. Ungu berur gua mutuai detakunye. Bayi sioni cakap tu jauh eunegu. Kapuat tu cakap tu jauh itat kut mesen. Ile ame jasul daya gune. Koye gua buat itu na tan negaraan. Koye kita ketukul na tan negaraan kut mesen. Negang gitu betul tabran negi nyoru ekoi bye bye agi tinjau kut mesen kaya net eleven di ko sulday engkoret na tanegaran kita pergi tap kalian jeneng itu kalau limiten alah jeneng aku geng cakap aje cim betul tabran sebab itu kita start tu kul engk bageng engkaru net na tanegar tabran engkau geng ti engkau limiten kabisa alah jeneng yes song geng cakap aje sebab itu gigu sigong kebaisyonik kita jaga ranin aku tarik tet kala munggu engkau legmi amiasa si gaji baisyon itu nye embedu tabrani mitei egon netake mitei lenggu gitu aja si degar gak nani kogen nojke kegajige kot mesing munggu le dangung asuka biti mige asuka biti gaji nge fikwasu jata ki mitei eng sabit lagi nengko tiyan kot mesing ile akse tukuk tokol eng sait nata nge makini ke eng sait kot mesing nata nge gire kot mesing lima jay ima jago sul deun waya takut mesing imi tabai bai jete mi taka tororet awaya takut mesing ikare igere kut mesing kuka nabunak sabai sionu kuk meti leo gito ayo ku nani ga gito tup cukule meti da gando ayo chobas nuba jita ke umwa jita ke gule meti na mege kut mesing chukit nuba jita ke laj chukit denengu kutari tengka mutu ayo tengko lemi kuti bayangko kaya sumogra agiti jita kuku ino bayangko kaya gile buhut isi kama unu tile mi tebesyo ni ite li buhut kaya gitu yungu anya lo wewe tia maje wewe tia umo igilge kabesa tesi speed nabo ngalega baisi yungu gelda ima egin betu tabrana gugu gelda itamani betu tabamut nyete srago itamana mut igirasi le mita progress inayagu tumese gile o ngugi oe kumite ka nakta gugi bati ega oe gugi bati nusu pointit itas kwe pointit akenge iyo pointisha kwe kumite gini kure positivity aga nakta yane kuri yege nangai tenege ngalengiro logu kuri itabos gilit igire gu nakta nangai kukuri jas kuhu nota kakine sabit mameja giwe gribas mameja kutumese keba kege chike kutumese tubuh kita cikak gaya, engkau serta gaya tukul so, alijen jita beri tap kalijen ngaitin betul tabrani, itinya kagak setap ke, ngaitin betul tabrani, itinya kaya net, mana gumi jine, aja nengyo, ilijen gaya, wow, awal salibanene ole, aja jang, jange, itu betul nak sejauh tukul, itu betul kut mesin ni sold out nene kabun tuai dengung, kira terima kini gaya, kira negara kut mesin jita beri tap kalijen ko onge gono gaya, kebagai bayi shoni tu onge gono gaya kut mesin, kebagai gi eng mugul dah gengge, kau yata kut mesin mi tak hati anak tet, ya tapi mi takut mesen. Para tiada yang lebih teruk orang kagak setap ke kita terima orang betul tabrani koi iwe imande itinya a very positive mind ngui kan itu dan ngui kiri logo muka selagu ke sabu gula basukul iwe kap sarani leje ni ke mungu ame jago takis mete kap lagu ju ame jago nama ngaleje bal jebra ame jago nama ngaleje bin bin jefektas jadi isi kaya net isi kamu net lagu nunggu tiu kita warile oleh kalit oleh kan nama dage iwe minta kimi tei ya ni kewe yagilen gap ko set pur tangu lagi di mitai ko buat tu tekwe bertage ya de mi tu kalak mara mi mo mo mo yo ni english anani neti geography de tengo lo lenga la meta mo figrooks ko kai na mi ba to libre to bullet ngo limba senta kai dai ba jana gili ngo ya ni ko su bua mi gini neti ya ngoi ngoi jita ni mitai hoteli ungi goronga ni giseri
kumiten ngalek ngalekab in tiendo nemiten olin bo kurgat miten ngalek ngalekab tuga so noto ibu concentration noto nebo iyochigei boisiet otiyai boisiet noto nekotok nyolu kot mising chitab orietab kalenjin kiapreciaten boisiet age tugul rani kinoto nekokimitin kot mising betutab rani isikyi nekura positive mind iyan kot mising ile walakse tukyo igere kowui kabisa iyan ile miten betut age kabisa nekaikai kosir betut noto nebo betutab rani kamutwende noto nesobe ko agenge bwa tangung koraki asubuhi noto nebo betutab rani kiwekungongoi kitoror kainengung kemwa kele itoror kamutwendet mie kot mising kiptayat kakinet ke betutab rani kot mising kele ngikochigei komongunet akot noto nebo sobet ya kaui kiptayat kot kemwa kele uyo uamakochuto kiptayat kitakingen kele kimintei kot mising kitinye kora komongunet noto nebo koech ake asikobit ikonech kot mising chametab ke ak ikonech kora kotokikilge kingen kele kiptayat makitiemin makitiem ki agenge ak iyan kele kakwaku noto ara kiptayat kimongu eng betutab rani kele mi komongunet eng ki age tugul eng ki age tugul noto nekatinjin betutab rani eng ki noto nemioni kiptayat kobwote kole imuch masop kiptayat komite komongunet noto nebo kosop chichi kowekyigei boisionikchik choto chebo atkan tugul ak kotestai kotoro kainengung ak kolosun ara kiptayat kimi kesochi agenge eng ichek choto chekakongetyo eng betutab rani chekamandang korikwa kiptayat kokaishi kurgotik kongen kiptayat kole mengen kole weksei eng koskoleny koikeitune ara kiptayat kaikonu kot mising perutto noto nebo kamangunet eng betutab rani nebo kwokoset chichi ak kobor ngosiep katam kobor kosiep tai kobor nito kot mising ko kit noto nekararan nekibwotyinigei eng kasarta age tugul ko ki lagok choto kitestai ngolyot noto netilil nekibo kokwech eng ngwenduni ara kiptayat kimongu eng betutab rani kele ichek chemiondos eng hospitalishek cheterter ak sa kiptayat kele sikobit isop icheget ak kotestai kiptayat kotoror kainengung chebendi korutoi kobendi kebeberwek choto cheterchin eng asubuhi noto nebo betutab rani chebendi kotokchingei kebeberwek choto cheterchin eng betutab rani kiptayat kokindet roitab eunekuk sikobit iun ndarabaindet nebo nderabaek tugul ara kiptayat chemakitokchinigei igorwek choto cheterter chekakinam kongete kangoker anan kongete koker lagok sukul ko kiptayat kenye indoisechini ki age tugul inye kiptayat nekingete cheguk kimugulmet kone kerara kiptayat lagochu yemakoweksei eng sukul nyikotestai koek kokasechit nyikikur akinye mwalimuinik chebo lagochu kemiten olin bo gaa konech kora kiptayat lagok cheikuitos konech kiptayat lagok cheayeben mugulelwek ara kiptayat kimongu kele yooksei ki age tugul eng kayanet ak eng maget noto nekakemwa betutab rani kele keiste muguleldo noto nebo weketab ke keiste muguleldo kot mising noto netile tamaa eng karaka ngesich kamangunet amu kime kesa chuto ngeringen sikoitun kabar kipsengen ngaren tri nebo Jesu Kristo ne kiptandenyo ongemwa tugul kele amen amen amen amen amen amen amen amache awek nematya aketetutyo noto nebo sutu komaloch kikur notumnaram letingetab soin panget konabatamin ak sit bwana.

0: Yes, tiada nanti negara orang kudus mesin kalau masih so nasa min mungu iberura tiada nanti negara tiada kudus mesin destiny star iberura nanti kudus mesin tiada nanti negara kau itu jadi kerja sekitar teman sekolah juga kau bata engke saya itu teman agak engke nanti bos buih nampak betul tabrani kita kalau ini dengan itu kalau lemi teh empat tabrani ala jalan karibu sana sekolah itu kita start kalau engke bagengke empat tabrani agak macam kita tu tiada nanti bos itu kau malah justru tu tiada nanti bos itu kau malah engke straight apa ini kau pun murni kau bersanya di luar kengali nak kira kelangki itu subuh ini itu kau lihat kerja be girangun ang mail ini kira kau mising lo cerita biko murni kejang uindo jadi kau besar ubne uinwe ubne kau mising teritinwe kata jigi men lalu betul tabran kau mising amaja lejen kau kemana kau menjadi citrani kau maunet lalu ni tu kau amaja lejen amaja kita rezeki suatu murni nanya kengge murni kau mising nama nolimba rivale jadi kau apa isyat engkau sosial kata jigen cepat tahu ni sekej jen engkau metap Kenya, mula nana kuji nata nge gil gak kau mising, payshon ini kabesa, komen cici tak kabesa, nana susah gimnya, nana susah gimnya kabesa, sungguh mandau subuhi, ibu kau ketegak kasih kita bare titi, cita kau mising nata nge buat, cita pergi tap kau linjing kau le, tamanu tap kiai, komen cakap sus, agam maji cakap kabesa, embe tu tapan, kau le payshon ini net kau ikut tarik, engkau serta nata ngoi, kiko kau cakap mising, aku jebi te, kau gil gak limbaga kau take juga kau negara orang kual blue itu tengah meja, orang takut mesin nanti ni kau muncul tarik. Lagi ni kini nanti kau rumit betul tapi ni jadi pergi tapi kau lenjin kau negara maju juga besar kau tindai. Kutin dah muan ini dah. Nanti no kut mising emugur eldanyi. Nanti ni kira kut mising betul tabrani. Kali cici kabesa. Kali kita tipu cie entau ni. Kutali cie iye. Uwa maju tak ya. Kaya kaya kut mising amut lagu. Gap cici kungu itu kabesa. Gap kasih kuci nega kau jaga ni. Itu korah cici. Ku ya ni ku ingin silam muren magoi magoi sulda jine kaya kaya tukol. Ingal mama kau gap kau kasih lagu dengu itu. Tuh esok jorok tanggori kaya ngyo. Gap kau jauh kut mising kagol ya. Yang itu kan dapat isu ni kita jigi mengikut mesem, kalau jigi engkau pun kau dah nyuw, kau je nene amel ni le, kau gohiki tu lagu mesem, lagu kau jurni mito le class four, kelas dua, grade five, le six soli, kau mah kau amel ni le, lagu isere, lagu ni, kau mah kau yang mereka ikut mesem kau nyuw kau tahu ni, ni kau betik betik tuai, tesis ni jual lagi, jumi ni sih tahun, asyang kesis nafas kiri agte, kau engkau weekend, kau guna tak mera nana kabisa, ni kau tipu jigi korang jigi kau le jigi, kau mah mereka agen kau nyuw nak kau tipu kau cepat. Gaya macam mengara gitu gin, ini tu betul orang. Sekurang gitu kibiosu jualat, sekurang itu kau ni jualat. Jepun di jengkel bayi sunuk bang, gua ke bandar gugus singgong, anggau gagius ki gugus singgong. Ini tu aku tak kene, umgoi mana, umi kene gagonde. Kau guna kapsa cici kau gila gay, ingat ni le, kau jin ni kena matu maine, bayi setap cici kapsa saji tapi dia tap kalian jin, kau bayi set ni kau musim subuh, agi mangu korak aku imen kau suke. Ak delay na bawa customers, ngap kami tak customer yang ngap kami menganggap kasi, aku bagi aja service ni kalau itu jiji enggak ya, kami juga tiang mual kasi ni noa jiji, suka betul kengan misang, yes, lagi ni kami jiji betul tapran, jadi tapi tap kalian jin kebesan. Kolejinya ini tak tukul kerja itu mungkin negara cik lagi yang tahu ni sejuk. Kalau tu ni kot mesum betul maini. Nata napa gubernur masih kau dah nyuwah gubernur masih. Kau ini tarawe ini tar kemayai tarawe napa yang kemayai tersumbu kemayai tangman. Kemayai kota setak kot mesum kolej jijung kami tu sabit negaraan. Jika ilgai jika pun gubernur masih injap biasa tapun warga ne kabeh bertanya. Lain kita nak tengok rumit yang betul tapran jadi tapi kita paling suka betul itu suka betul terlalu ni tak story ni matka kau mesum mengira kasar ngan lekat aja jang kau nega muat jiji kau mesum kau lekai nama kau ni ni gongol kau ikut tak rogi kau muka kau logo betul stok coba ini coba dugaan ini net oleh jiji kau tetap tajeng kita mana kau jengji kau aku betul kau jengji aku betul boleh jiji ah kau ni kerana orang mui city tapi atul tak ibuati kelelian kau ingat sila jiji negatif engko negatif jiji engko kau buaya usaha betul Jangan kau ikut tetap cek nyuntak. Kau cai dengi muntunya lagu guling basuul kau kuna tak? Agaknya kau tetap cik. Hamu malu agaknya basuul lagi muntah negit. Oleh mana jiji? Lain kita kau rumit betabran jita pergi tap kalian jin kau naga kau nama kau jabitan kau andap jiji engkolip tahun. Ingat tahun kau tarik besar. Aku nama bukan aku ngalso. Tetap cik itu sikit berulang lagi. Hey, hey John. Alia cik biasa ni atom aja kau ngusung gua ni. Ingat jiji kau yang digas ngete subuh. Anggarap kau kau imen limba sama aja sambil. Ungu itu lepka agjam jam itu lep engkau dan sosial kau betul ni sekian mungkin. Ome jago guru mudah kau itu lep saat itu lo. Kau am saya ni guru jatuh kau am saya ni alterum kau lagu kau lion kotepche sikobirchin chito simet kolechigei chichi une bichu kotinye tinye na chuki ngane amu mara kokikere kwondonyu kokilegei komune kokotoi kole maye kana kotokomwawakunito akotole besio eye ngakas nebo ra mara matatuptochi bata ngalek chimwowo chichi besio kobirchi chi kabisa chorwenenyi kolechi ngotomwaun ngalechu kwakoi inerech akwakoi kisirgei tuwai amu ikere kot mising kuwo kayake kaing'ung akotole kongayan ngakas kora kolechi uruni kwondong'ung mitou anyun maye kabisa miak kwonyik alak oeng ako chi ake kole wengi le muren ndokas alo chi ake kole kobetak muguleldo olredi akoei kabisa sobondo nyi komanyin chichi kole ye kokemwowa ngalechu yamekera kotile ngapkas ole wech konam kari nekibo chi nyo kole akolobot angolobot iman nyikonyor ko imanit so ka kwonyep chichi kongen kole chichi koitu kaa olep saa tatu akameche ikas kot mie sikenai ile kwonyuman kokisichi kosoman chichi epkon akilitnyi tugul nyone olebet olep saine kokomong ing kot kosungukan mayek kongolep kolen saa saba saa kumi kepko kakwam lanchi koru kongoitu chito nin kosoba ngoitu olimpo ko kemboi koitu chichi kokikobek mayekat ngelin jama yat jebe sengu mani yoni manu chitan gei tukut mama gilit kabisa gei tukago bom gago butun gimnye ne age ni taitinye ko age to kan go ibunu wija ga yami si ko ngiriba kitu ko soso lakini ko mai much ko gi jabut mi seng kwani akoi kasarta na to nge ko nam utindo maye ga kwal maye ki bi pogito speak pogito jabut ma go ngen ge munyewi ko ngam ngas chi be tutabran mi seng gole ko gir ni ta kabisa a go nerekta go nerej ulo ko ne kwani ne nguna ga si chukai tu pogito chi to pogito chi to nbiri aga ngo itu wa go ngetin awata abang maye ko lagai ne ga si to
1: ko ngam kabisa
0: ye to no maye ke blose ka go soman jiji ibgana logilenye koitu yu obetun guno kondi jiji ngonam dog nam do maye kondi jiji ko mamike ne kyabwa ta kana rube amu ko gemwa ngale ju aga ko ngala kuanyu le jo ikase amu ki ngobirchi si betun guno ko sesku ko sumi tebala to shek kondi ni jabe set ka wa chenga tegini gure karafu kondi ni karafu weri karafu ko denye
1: karafu ko ngo chuma mbasana chpane
0: kale guno ku patungwa kale guno ngu tawu yen ingresin blue kami negang gabung dah utang gawi
1: sih. Yes.
0: Orang mengulur nggak boleh istai. Ane raja si jual, anam tetap cuti kuljum. Apa kau ingat guni? Kau mami ke negara ketel. Alat kuali kau gurin jab kami tu ni. Aleju obaga ulungwang goro.
1: Abuatat
0: ngaleju. Lagu nunggu bini tu kau yang bani ing tahun. Jab biasan. Alat patum gitu kini tu mami aja katul. Lalu kuah kau jerusan nunggu belit. Apa sah leju pa? Kidogo sama abuski tike
1: ngile goro man go bogit ya pya heta gilele mi paiset ago ga paiset ko go bogit
0: a bogit ido itu ngap kasa kam sage joga ni abu kasi top ji janun bana brus ko kasi kam sana bunje ga titir inga kasi top injin ito ngam ma gete kuna to ko ela man biga ma ma jene ga ngau no
1: maraisi
0: kasi tapke kana bin jinet ke sagi tet tang lorit para kasi tapke kana bin jinet ki tet tang gari se jumenge ko goro ma besa ames ko bit ke sutu ko ma le kaga ser ji ji story na ta na ko ka besa lagen to lan to gol go ge guye ko mesenge le ji ji ko saret ku na ta
1: ames ko ke sutu ma le toret
0: ye mo ne garo ban brus
1: ma tin ngal ai pe tu ne garara
0: ai pe tu da garara ayu wa ba to jabana nun ra ve
1: aga no
0: wa ma ba italio
1: No, no, go by England.
0: Go by England.
1: But a designer.
0: Oh, designer.
1: Yes.
0: England design. Karara na nyonge. Yes, karibu ni sana sikobit kata stangi daga yata kenga kenga kuno ata kobit kisutu kama la impetu tabrani kako it story na tanuba jiji na tamne sigire kagi time na tanuba gi laboratory impetu tabrani ngwa tej mama Joyce nguli mbaje bunyo Joyce mbaje bunyo karibu
2: kongo ko mona
0: kijamege Joyce
2: Eke akan meragam ne tinggal kerap ni terus aje aje cerai di tu tinggal aje cerai di gini aje sahaja nak sesuai aje engkau faham begini cerai nanti kongsi ni aje kem awak apa yang gamam angkat tu kan awak apa yang awak beri cerai orang tu bawa ija ini gamam ni ibu tu macam itu lagi kan nak hari ha Kodok itu mana izin ni lepas kau mana ni macam dia tu boleh tiennya tiennya kerana ramai kau lepas kau ni lagi tiennya boleh boleh bunuh macam itu murah macam itu boleh kau ah lepas tu orang lalak kau lepas bunuh macam itu itu yang mana mana mana tiada sih rotu kini tu tu tu tu sih kira kau lepas ini Ani kwa kuwanda kwa mikini, matina leche, kieche, nasi nyanao. Kwa nyika kwa, ani matina kicha munduchi wa roro kapesa. Iya, lagi mana kwa kaman, iya ini, tuja kwa mana, nabanga tuta kwa kumu, ana nabanga tuta kwa tiba kwa vini. Kiliyo yung kwa nyichwa, auza nya aje siri, kiliyo kama daya sadano, kiliyo aje nguwa ni nyekterio kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ama chanya mwa huni, jiri yoso, ina uto, ana mwana jiri yoso. Iki nyo ito kwa nunga ama kichu. Tawo ki, wali manjuwa kwa hii, tiki yo mnyo kiko enge, asuko liya, asuko wako kwa hii sikila kenge, suko tole tike sabozo kiko loo, kwa hii kaslo kwa hii tekitu, kumu kwa yoa ala, eke we chicho, mwite, neku siko wangu utwe, mwite, kwa kaya inga, kwa siku wako pritoke, kwa tlapaten, kwa nusa maisha, na nyi, toko swa kina ka, tibu tire kwa nyi jumingeti. Iki ukwanyi kori kwa kwe. Asu kundi loo kwa kutuke miyache. Gili yonja ukwanyi. Kari kicha kwa kutuke miyache. Owa alake. Toh. Iki weko mpa setu na mi.
0: Kongai, kongai miseng, kongai miseng. Juisi na kwa bunyo. Lakini kama yali ingora soko bit kejub chike soko. Bitu tabrani.
1: Ego ni stand by and soko.
0: Ego stand by. Kere kabisa. Kaya tengi loo nga ruya kejab kujib customer. Kaya kejab mwana laka liya. Nga sabu atiwa la taksi soko. Nga matia. Ngegas priska. Ngoli mbalel diet priska. Priska.
3: Aburu.
0: Yes.
3: Atinge ta se ino amunga.
0: Amge. Samge.
3: Omi wa mye.
0: Imi go mye.
1: Well well.
3: Oga sa igero. To mo itu lel diet. Kiro itu nye lel diet. Ara no bata mana nga jari ki sebe. Oma itinge et aburu and staff ala keba ta jabe mo to jo ye lel diet. Tak pi to mo. Atinge mba wa me ne jari ki no. Base be tarata ta mana nga. No, I ain't that too. Cover again. Cover again, Chichon, for my sub. I want you to go again and go with Kobur, one year, sub. Ah, Zeretti, Toga, no, because it's Kitena, or was it Palava switch up for supper? I want with one or two years, I'm moving his gas, you know, eh? I give with the Chitana, you go next, get my way. Now I am going to see my last deal of one that again down my year, one young. Give next care again, Ereso. Inekele ngolaba tat kwa kwa ya kusa kwa ya ane kuko kwenye tau mwenye kwenye kwa choro no che uche kitinye kwa kwa na kwa kwa ya ane kwa uchi wole kwa kite se tau kwa kuma ikilonge kwa kuma kusopcho lo kwa kuma ikeso kwa kwa kwa kwa kwa ngolaba tat man angayue kina mamu wa umatibiriteke kena kele keku chepka ako chepka aminyanyi ama che ile igero otete ena imbaka kwa kwa mwa Sinyale ngala, mati na tinguani. Ilengo tetana iba baba agoro, iwata agoro na muni. Ara njoo bintiye jita man, oge kure njoo tare tiri le tama na no koro rongwa ngor. Amunga sinyo ya gani giz? Sinyo ngala bata kwa maji, agota ugota. Tee, agilele, ite agilele kwa lele tute. Nema kora ni ilo dewa na ngora na soro gogo mwe na ngora. Umabete no tini tu ana kwa anda. E ogi ni fongo.
0: Kongo miso kongo miso kongo miso breska ngoli mbale diet lakini bwana Bruce aso bit kete stay ngore na tanagara ne kumi tare bisek nyojo tjo batangi ako kino tano jama kut miso mbitu tabrane rano ku kwenga se rano ku kwenga se kuni ina ile itinya baroinda itinya na fast no tanagara kino tano maja mwangu tio maji ijitu soko engenguni agi tilgi tio tikiti agenge au mure ni gikyo bunta bu sie kinga bu tebe gole to kinam jine no silik mara gege rele me boge nam jige 25000 ju mbitu tabrane ko nye
1: chitu kole Ana kau ni kau cipik spesifik.
0: Jitu kau nggak besar bukan Bruce. Mungkin macam itu itu teji jika besar keger teji. Macam kau nampak jitu kau nafas ni. Empat itu tabrane. Kau kira dalam kecungguan *274#.
1: Yes.
0: Ingat lara ni awak ya mana? Ingat empat itu tabrane bukan Bruce. Kau ni tak kira tengok tengok macam kau missing tanah jitu beri tabrak kau ni jinak bagi negur kau bangunet. Yang negur kiri ngelangat itu tabi mesti ilajin negi. Kau ni terasa bui. Kau tu semua ni ini betul ni. Tapi nama je ilajin. Nama as kau bangunet 25,000 ni jumpa itu tabrane.
1: 25,000.
0: Jaga sikit le tangit. Yang negasi le tang. Nampak T A N K. Ini dorang juga datang.
1: Agi kira ni lagi altangi. Mati kita kebaya ini. Tahu kan negara ini berbisa kita altangi. Yes.
0: So altangi itu nampak nampak berbisa itu 5,000. Lagi nunggu titi ni nih. Ia dicintai siapa? Ibu juga dia lagu nampak 15,000 niyo. Mungkin lihat aja kejam. Kuni naga aku titi itu kini para aku itu gila nih. Itu je ulaga terak tak ego.
1: Yes.
0: So ni tahu kan kita siapa bangga negara betul tabrani. Dalam kita orang *274#.
1: *274#.
0: Sekarang tisu kimi itu 53. Telinga kita tiga tiga yang mati dan katelah yang suka jamak komputer. Yes, congratulations kita negure Simon Simon Kosgei. gira sami koske ile kajuti akotel kitu tikiti takenge so mitiji tena kapo jutu ko kotel ki gaji siringi 15 gi gaji 1500 ngapki gaji 57 ngapki gaji 32 ngapki gaji ako 23 kujata ko gono tu kugure bonus ko bonus ne kujo muni wega soko lakini anyo ni tikiti tikiti takenge koro aba iwega soko star 274 hash aki kitu soko engpeto tabrani kitu sitai yega sagene okay yega sita mndege jobri ramata jobri mata
4: inge abudus jamge
0: jamge jobri
4: agaza gomi gomye jamge bruce
1: oke jamge blali
4: una cuando ngoe maiwe go tinge ki kiriger garong ngoe maiwe go tabala ni chonge mo ene go kiriger kwanda ne ngoe maiwe
0: yi gaso go leni we dobri
4: eh
0: yi gaso go leni bel fucking tea
4: addu je jangwe je gire ga pesa je bakko ne gire gire manyo lut ko tabala ne uga go ko sare tira de je manyo libo ni tukul ko mai me mami manyo lin ne ji maiwe lakin ya go ge sai tin go kwanda ki mo go nyolu au kwanda i we tinge ta brus ko go tar ti det en baibol go tar ti det wa nga won je buna na nyu buta go butin ne mami gi na tar to kite arango ti jo ge ti jo bi asia raju Abi ya ti ko ba ko ema yue wa choro noki. Boi ngo di le ni ema yue yanga ibo we uchi elewi. Eh? Ije le na ni ji le na tai. Ele na ni ne go chopo. Eh o ni ye we ya je ta ke ngalala ma ja le ro na ko muita. Ago yi mati ba tua i cho ki go mu je go ngat ko bin ma go sa en erege. Ama je na ngo ti gure je bo i gure na ni le gero to bo ngalol. Jangan jauh jauh ni tak jadi dinyer esapul. Cepat mai juga kuandan ni aku pakai boyot kau sah gubur ini ko.
1: Jombi.
4: Ko dua berapa ni? Kabaran yang kami ngeten ni agai kai.
1: Jombi.
4: Orang. Al. Bukan abrus.
1: Bukan tiada gubur ko mongong eno.
4: Eh, ingat nak bawa wayang aku. Hahaha. Ini mata tetap tu hujan. Ama mui le jadi tu lo pakai ngalejon. Ibu tu iwe tiket. Kau ni lekan dia andu kalau bermain dia bawa lah ni kami tengah lagi kan. Lepas ni, mau nong lah biasa.
0: Ayo guru, kau misal.
1: Ingat lah guru.
0: Ingat ni le guru mana barang Bruce.
1: Kubukit
0: jadi orang bagus.
1: Cukup lagi nu manain.
0: Lugu mana ini?
1: Golai inga.
0: Kau ni terus naik berita kau, macam mana ni tu jauh lebih maju kepada kori. Wei, bapa you pun biar kau tumbuh. Anak kia jenano.
1: Iman.
0: Kia jenama, tengah kau mula esok tu terus jadi tak berberi tu metet. Anu itu juta. Cui maju, piku cuma wei maju kau ibu kepada kori. Iya, wista kau tu kau jauh panam plus. Amu anggi bermaju kepada kori tu biye. Kau gele jauh panamunya soai tuai. Amu sekutu macam ayang ngah, ujang ibu aku guna tak majek, bukan berus. Bawa berita aku, ibu pun majek aku. Tuk kau yang nak kira saya tuk kau, kau itu aku. Arab aku lagi, ada tahu nama.
1: Korang buat besar. Kalau ibu ayah tahu nama.
0: Ayah tu sendiri kau jenis macam saya tuk lagi, tahu nama. Asal ini, kau orang guna ini tuk kau lagu, kau guna ini mata tisu.
1: Iya, agak besar.
0: Eh, para John Rolf.
4: Eh, guru, usir dia tu kuris tadi kata guru.
0: Dah mana melele?
4: Eh, lepas ni guru kata. Eh, nak apa ni? Ini ni aje, mama yang wibenu unik peron, kau jor no. Ingin lengan pir gara cipta nebo gitu, mawas tau gara. Mawas ni, kini ni, kaya ini aku kunjuan guru, bapa gugu gitu, tenu li. Kukir cikak kecik kecua. Ikuane cikir muat cip. Unyo itu ni kecua. Kemuah gunung gili. Ni gunung yang unyo. Kuntang tau kepo ke picot tanah ni. Utau ye wei tinne. Ogas kulle unyo. Ni punya kepo ke kuanda. Ogin. Kacik aku masih buat nuah gigi. Marah juga naik ni kepalang. Aku buret tu. Arah buntah nu kuanda nu kepo ke tiwi ni. Arah ni kuang kecik.
0: Kongo misa bana John Drop ingile bana Bruce ingile nge mwaona nyu embetu taketo lele jitu soko kinge ngabesa gele ya to misa ngi mitabara te chini ke jitu soko amajale jina mjua taka besa
1: jitu soko ndira ne kagile betu na bago amangune
0: betu na bago amangune te betu tabrane
1: yes
0: so bijaga ga unyuri 25000
1: iko na imani
0: a le jene namjige rane ka besa kange takna tinyo ga mangune tra ka besa bana Bruce so kama jige che ga mangune ne che jitu kol embetu tabrane Not a grand good missing in the Tabran. Jitan got 25,000 meet you to Soko. Namjio Takabesa, so be the Mongino than Ube, Gimonga, Gino than Ube, in Petu Tabrane. Yagasagana, Bastajera, Sungulim Bago, Bastajera, Snobago.
5: Oh, yeah, Bruce, bet, I think that Napatamara is it, Pagasum to me.
0: Caribu, Bastajera.
5: Hey, you are, you are, you are, you are, I'm going to go to the house. Kurima macam taat majuet ingguani. Awer orang macam ni macam orang orang macam ni kamu ambil susun ni, ambil susun ni ramal ngah tengah berazin. Ia dengan lecuk majuet aku kuani way aje yang kapasa. Kya awas setiap nak ni kamu ambil tindih macam tindih bili tindih tato kasaya. Ya ni dia cebiwa sah ni mungkin kau ikut naik sama majuet kapasa. Majuet ni naik tu. Aku kau majuet ni. Asi nyoka mwama kula kaebe ekteta, sasi tarewagi mwa, anakulde uiste nge chumi ima chuka ngopke giliye. Loko wabari mina kaikaeri zeu, ngete no, kumere ilaka ipet kabeza maro. Kina machane ya yuere, matiteri ilichesh, amatile jesu tu nguanda negi inete mayue. Amun petu negi ya mutkua taone, kuri betu nota negi inete kwa kietab taone, kwa kietab reza pako na itaone. So kini ya yang guna ni, panggil orang ke tuh. Nih ekta yang kau kujuan, ekta kau kujuan ni, eva kau itu kujuan. Kita bagi orang jual orang, ganda orang jual ni aku yang tuh. Nih kasih jawab Google, macam dia beri kasih lepas jalan bagi beri makasih. So mungkin aje kita cakap orang itu tunggu, agi lat, agi muka nunggu kau yang itu ni lah aku. Dulu aku ni sen pasajeras.
0: Pasajeras. Pasajeras, kamanda pasajeras, ini lagi ada tebet tebut, ya kan? Eh, kira jadi, ingat lagi, woi, tu lagi nyanyi, tahu tak? Jaga sabar dan berus. Apa kau ni? Agak mana ex? Kira jadi kahin? Kira jadi apa saya ni guna nampak?
1: Ingat lagi korang.
0: Stop.
1: Okay, berkorang case when soko.
0: Soko, ini baru berus. Soko, datar bawa jutaan berani ini, korang muka besar. Agak kira, sorry. Soko datar minta bawa nampak berus. Ale nene kagune jing soko me okay yes kagune isi menata nabata 5000 bana Bruce engi la nene majanyo na somen chake tukul ana la jake mokini ke kali jirani ke mjege ngiti agine gure ga mangune tu picha ko jitu soko ko nyuri 25000 Kenyan shillings e ya maja so mo ga besa ngam nyine tap gale nam jio to mi te wa ga besa picha ago talex jitana tu gure tuvelas violet picha tul ja ga nyuri 25000 Kenyan shillings ama jo mo ite ka besa engu soko bit ki ga jake pik paroindo engu jada by 35000 Kenyan shillings jata jaga sir gele phone bana Bruce
1: ticket ticket da chemium
0: ticket ticket jata chemium to ticket check 49
1: yes check 49 imagine chine ga isi 25
0: yes
1: imuita ginye go sichi ta ga gine ne go to mo go sichi
0: yes
1: yes
0: aleji gito dialing gito ga star 274 hash
1: star 274 hash
0: yes star 274 hash yes star 274 hash. Chutun
1: soko,
0: hagi tili get it.
1: Kosiki, ama wakere pena ngena kwa chita number 5, Esther Chepkwoy kwa chita number 6. Yonga itilige titi nga uni 25. Imete ichagene bik chehu agere chita ngure ndayana chemweno. Tachu tisoko, ago yes. Inetai kwenye orchike 35,000.
0: Tiga tagenge kitio nata negara ni mbetu tabrani. Yes, kukolin soy muhini bwana Bruce negere ile kagaji yes katoma mas totom go sekingu na go sekita 5000. Aligin star 274 hash.
6: Yes.
0: Star 274 hash jitu soko engore nata negara nan aginyoro paraita. Na inege mbetu tabrani. Karibu mama Helen ngoli mbaje bunyo mama Helen.
3: Dimo na Bruce kamge.
0: Kamge mama Helen.
1: Kamge.
2: Ongoy amun rive se dakya mien rive jo ho ba go jamme ye pon ga go la se maiwe gwai se ke le anungun wa pon do maiwe e ki maiwe go go muren ki maiwe ke gi ba kwa ni ki no go se go ki maiwe ke gi go gure mbo rusie ki maiwe ke gi mo gi bu gi ki no go se go ni ni Ogi mi maiyuwege. Chegi maangu poa pokora. Yo mi tumwa yongo mi gasugule. O mi maiyuwege kiki chapchi nguwanyi kekubare korusie. Wechota wechegi mogo poa gitu kuwanyi. Kimogi kochi nguwanyi maiyuwege. Ogi maangu chanda. Mongu nanyi nguu ni chwebka sari okpichu. Anan varegele yae kuwanyi ke. Kokane te bichu yanga ta ko mukwondo kebe ndi kebe kele kwa kenyu butana ko ipchi ko ipkwa ka ko yanga ko ipako net kwa ko nai koroni yanga yo mo ko ipwani ko chenga tinun mo ngena nyunu ngo kiinete weboge ngot kiinete o matinye makosa la kwana lakini ngot ko kiinete ngo kiinimanda ko chor ko kiye anyut kora ko geba ka chenga anaki ngumi kwenyuangu kiye maiwecho kwa machanya mwa kuhuni oma choko naiko nywa machepka oma choko naingeta apka amishye omuni imu ujungutko maiwecho kumika kwa kiko kwee utiepka aminone taakine oma cho imuachi ngeta apka amishye sungutko mie leto kisaru hundo ngutko tom kukongda maiweki nyi lakini kutko kiko kongta maiweke kukiso chanjitu mami kita kene kito o kiko uktepe ngwe ngungi stelio nyombe iwasto ima chepio se ngungi bake nipuchitne koko ngwe koroko muni meip kuro mna tete ino une mara koko ute yumisa ni mara kote ya eginea lakini kongo ya mungu kukoni kabuwa tuti kisipte itle itewe abuat koro ni buiko in mibi ke ka seketesio ni ni brusak timun che chamme ne ba kwangu ni china ke le gipto nu sio ngi ba gipto nu ni esa e kala ke kwam ke ilda ka pesa so ngi so ching gipto nu ene nda na e su ko tore chu ba ka pesa ale ke ko im dere ke ka pesa mo ngo le ka sere tie nu ka lo te ta che mem ka pesa mo si tai a kenet abo le ni o jenet ko ngala go ga le o nyu ne chep ko e jenet en ga shungu go ko no
0: o ngi miseng go miseng na mele ngo limba je bu na bana bru sa gira le to mito ngi te ka di sekta mano ga yin aba gira ka gira tapi yes ka gira tapi 97 pichu tu le gira ju ko ga ju soko ngi ju tu soko a ge te te ti ta ga ma mu a uno ye ko grom ka besa mi te bi ga la ge ju ga ju soko ko ro ko si ta mana but tu ga la ke ter mi te soko i tor chi ke gi na sir ke lo phone na ta na ba 35000 Kenyan shillings me ta ge tu ga la ke mi ta ta ban yo i su instructions cha de ngi ngi star 274 hash Yes, that 274 hash. Agi jutu soko, mbetu tabrani. Iye gita satai. Iye sik parainda, nata nine gay, engaro neta nabawa betu tabrani. Nge kasa nne bana Wesley, nguli mbajo nge no Wesley.
7: Chamge ya ganeti.
0: Chamge, Wesley.
7: Koke ya pesa. Engo aneti se wangtumban akurite. Nibu ba buko buko bunjan kate. O buko jama banye, embo ije. O nye libya. Boisie mama yong o wo se re tso go bunda go ntse ke le mitso ba ta tsena kwa ni ga mon itere ke to nya lu go ne ke se ke le mitso go a go itere ke bo ta ntse mo ta ni go ye le go le ta ne mon a ya ti ji se go ge ka ni me ji fu mu si a go a no no mo ta tu re ni un ni no mo ta u re ni ke tar ke ge da u o no go bo ge ke Apa bila orang nak kau nak kau mencuba? Ia tujuan, ia tujuan kau kau semua najis. Atau orang, tujuan tujuan tujuan tujuan orang ikhwan. Jangan ibu ibu kita keliru. Tujuan tujuan ibu ibu orang ibu ibu orang orang negara. Nyoko kunda mrene tu. Radira, kami eta mungo ujebta mnyi. Hamna ko ni hante le muta ntobo ngalo jo ko ta ta ko niwa. Mo ago mu. Ntobo ko bo kitne ko niwa. Ntobo ko ale ne ko niwa. Ai ri ko ko ame ko ko ko ri tu lo ita sa ri blogu. Ni baga ni ntobo ko bo kitne. Ko bo ri kubirta mu, kubirta mu. Kunde di hera lal. Ko maga na ko le mo. Ko maga te su. Ayo ni ko ate. Ni buta ka mo ana ko ko bo le na ni lo ti ti ni daro nyai ten. Nabo ni bra gindire afam ni bo le ta mo bo le ga ba awara ni na. Ero itu nanti.
0: Oh, enggak misang, enggak misang, enggak misang. Dengannya jadi bukan berus. Kita lagi itu, enggak itu nato kita belak cebios ini tu. Hari ini macam mana jadi jual lagi ni? Amni Asia.
1: Ia lagi buai man gidi.
0: Ia sekarang enggak sangat lagi jatuh.
1: Boyo atwell dan bor. Kili orang cebios anak ayam ayu. Kan gen em mustagasi tiwe boishet
0: umun magia goimi
1: o muti baga sa sa ba yong ba guru gorite go ga go
0: osoba.

0: kisto kasit kwendi kasit Monday akoi Saturday. Akoi too late.
1: Akoi too late boy.
0: Johani kokalenjini atinye meset.
1: Inda meset.
0: Kiasir biik lainye wendi asupervisor ni akanyone.
1: Yeah. Komwaji mbi kwele kolejini. Chakalia chepyosa kuna bukutu kolejini jo. Yara biji mjiko wekwa kaini.
2: Hei
1: kolejini. Tu nasko komwaji ita kubwarche kapsa kolejini rodi miyo. Akubiji akule miyini ke kule video call betu chejo. Kule rodi miyo. Kala pati jika ako yin. Abgula buat kai.
2: Gere iu.
1: Gurih tanya orang terak dan gurih mesin gay.
2: Kenle kasung gugan jin.
1: Alam ini gurih mesin gay. Aang kenang dia jauh tak jauh
2: jering. Gere iu. Kena mahu ini cewa sahane. Alijinnya nain postman iu ek. Abi tiari ribka. Mami kena sirika.
1: Yes.
2: Ya mu mati ni sekolah lebara mati ya mami iu kamar aku leleng kelas itu ayang kau kau mu.
1: Gere iu. Negara ni boleh jauh tunggu. Jepesen mu naga kabar kau. Kumi juga orang kau ni di.
2: Ibu harus ah.
1: Gua juga nak kau orang kau ni cuma.
2: Aja, mungkin kau orang korai. Lifestyle lepas cerita, ini ramai lagi naik tak cipta biasa.
1: Lifestyle yang guru, ingat lepas aku buat cipta biasa dengan kau tiba.
2: Kau ni agak sen nak asih, mumba kau tak.
1: Tapi tu kau kuat nak mana?
2: Eh, magasar ni baru pun min ni.
1: Ada main ni, guna ada main ni beri alergi ni.
2: Magasenan.
1: Ya, ibu ini nak guna apa macam awak ayuh ni, mereka ni kejam. Sejam esok ibu guna tim limbaga guna guna mungge. Oh ini esok mungge kita kita tu tetap jangnya apa macam saya kalau kita skip ni. Oh ini kalau semai aku apa suka kamu aku angin magi liat ni. Tetap cuci kita tu kita tutup kaji. Bagi orang nak ni jadi saya kaji. Kita tetap kita kena guna mesti metak alergi. Tarik tangan apa? Apa jadi biasa ni?
2: Angetan. Egeri, jelek itu je, biasa anon.
1: Yes.
2: Metema juga, agi sego, agi ribka, mami gina siraga. Oh, kagoh siraga, maiwa. Uti muda tega, obesto siap koyo, obesiak lo, agoh obesiako. Agi betul, betul neto magai gigi.
1: Hei, kalau jen magase, ngan rumel dan bor aglo gabe meteng kau indah.

0: Yes, kalau yanganya oje CV itu, ingat lah nanti ngurung kau bisa bana Bruce, mama je kerja itu agaknya oje CV itu, kau bisa aja katun.
1: Yes.
0: Mesti yang ngurung.
1: Kau cerita nenggeleta, gotai.
0: Gotai, gotai.
1: Left.
0: Left.
1: Yes.
0: Tapi kau bisa kerja itu. Iku sup order. Nanti mungkin sihir kau tu minta kasih aku ira. Sana-sana nyuruh bana Bruce cerita nanti kerja itu kau nyonya tanya lah. Ungkup kau jemat kau betul ngalah jemitan kau nung sabi ni. Kau nyonya tanya kau sahaja segelen. Abek saja. Ex soldier, amu kik discipline jito, aku tu nggak sata ne gua retire.
1: Yes. Irungan aku.
0: Maya JCB. Gimana ini aku nabi kiki putepi kau kau retire negaraan. Orang nomor satu orang gua. Ngulim bagi menteri kau untuk nembak kerja.
1: Yes.
0: Kau jangan gini menteri JC. Kau taruh gua orang nomor satu, gua orang nomor satu pas. Aku agak boleh boleh.
1: Halam ini corwana
0: nyuruh. Kau bermain itu kunci aji.
1: Rencel kalau sekolah lagi kau giang kau mandang itu kau gebek. Hanya kau lihat gaya kawan ofisawan anda
0: itu,
1: apa mahu lagi kau mandangin aku gomun?
0: Ya, mungkin gomun. Mitei joroh nama ya, tapi joroh mana bukan limbas otak ni, urek lel. Nami ni, jam tu mitei DOD, yang Nairobi. Mana lagi kau? So, kau jero bi kau jatuh ke disiplin. Saya tak kau kiri kau supin sampai nama bana Bruce. Kau kiri kau kamp kau cemui, sampai kau balai indah. Nama tanah kau ada bahasa bet. Aku ni jam ini kau mohon alajen, butuh ni macam ni le, kek disiplin kau magarama. Ah, macam itu pun. Minta cerita kalau saya nagiing kau lagi, nyai kasar tapsa kau juga saya kau lama berani. Kita tu masih rawat cebu soyor eh, tanah masih rawat minyak tenor eh, tiada kelirin. Kita kasih tu kelu orang nak cebri. Oh, ilegal bi kapa sa, amungnya kelir cerita cemata tata jiji.
1: Cerita kau ni
0: cemata tata, tunggu nolim minta.
1: Amati bayi senggan eh tabla
0: le. Kamu ngah gitu.
1: Bayi senggol exam.
0: Kamu kali. Ingat for example, EG. Kita kasu. Ah, dia bayi sekali orang Nadikson, for example, gomai jovri, ko kijam dia mahu kelu orang amida, amit jira sabit tapji jataran, bana Bruce. Pemana sabit tapji jatap, magi ranya sabit ni kungete gono naui, era gono amita jatap. Tuku gay, gututom gua siap itu tengke mana, ko jita kapsa jita pararia tengir sabne agap pesak nama mungkin ager gay. Amu kie kini discipline. Umi tu bika kacik ikan kele, cengar weira. Lagi ni saya ingat kalau lekuk pejaga ni nanyi boleh boleh. Nono aku pakan ingat aku mandau boleh boleh kue jengke. Cita nama kasih mata teh. Cita ni ibu sekolah magi kacik ure suspension. Amu kami jaga PLB galak. Magi on enggak amu kep kah tu cuma tarik tengi ingulim basukul. So isuk cijau tak bisa. Rasa biar tap cijau tapi man ingulimnya gigir kaya aku tak nanyi betul tabran. Ngomong.
1: Cijau nak cijau buat nak ingu nyorot payah ne gawain dia mukwaj ni.
0: Yes.
1: Kurang me payah tu kalau ha agen ke? Aku hidup mukwaj itu.
0: Ye ingu namanya najis jaga.
1: Lebih cakap pun dia ni orang. Lagi ni mah ibu urkau agen.
0: Ah. Amu cube matung mandaj itu pun itu orang guting ni barang berus kau ngaji apa kau ngah?
1: Yes.
0: Amu kau lihat itu iye, dage. Baju cakap sah magum aje. Kaya kaso. Amu Ketua yang gaji pun juga minyak gaji jengke.
1: Makar
0: kita gugus we. Kuju bi namu kagai nam gaya net kile iya. Iya itu nampak koi nama minyak negar gaya. Kamu orang tu nyalir jengke gugus bi. Waktu mana kita minyak tapi juga agak jorat tu. Kalau lebih banyak gugur jeb sahgi ini. Makar ni kalau minyak jeb sahgi ini jatuh. Ia menjadi gugur yang kalau minyak jengke gaul. Ya aku mahat susu. Kau ni nak nak kau nyonya kuju bisia kau maju bisia negar. Kurang cium tu lele kau apa bisia cium kagai lele. Sekian nam gaya net kira tu nore ni beri iwe. Aku ngeli buat jatuh tu jengkean. So kami jago tak ini na ini ika agak emak ini iya, menjadi melayan atau isu kami mengukuhkan ini saya wakil mengukuhkan tu tarik tu kini negaraan asal mamin lebih kebabi asal mamin tukuk cuman ini cuma happy kau bayi ni
1: semanggi virus sokot
0: semanggi virus sokot tak gelaga nanti gelaga itu tunggu gini nengurahni
1: saya kau check ya batago sa semak sih mai gelar lo ikhmi kasih cegen wakinda tinggal mana le unai sokot
0: yes sokot nanti mite panah berusuk mite kami gak bisa sokot kami juga tiga ruang kami tanaman mana lagi ya, kami juga berubah le tosne negagi gunanya nyabasok ya. Yes.
1: Agar negagi guning gua gini cuma 45,000. Yes.
0: Gua gini cuma 45,000. Kita jangan gunam jita project, nanti bang gua gini betul tabran.
1: Yes.
0: Me gunam jita project, nanti bang gua gini betul tabran. Aku 45,000 ni cuma nak Bruce. Kami juga jam cina warga bersegi hati cito kul. Minta family kami sedang menengin membaga un itu meneng itu warga saya bersegi oleh ije. Tapi kita start gaya sebenarnya aku kararan itu. So, nanti ni macam aku nak mesing nafas, mesti tu tawaran ni. Kau ke jutusoko dah lagi cuma *274#. Yes, *274#.
1: *274#.
0: Yes, *274#.
1: *274# *274#
0: Yes, *274#.
1: Ticket is shaka tachemi on ticket.
0: Yes, shaka tachemi to banambrus ko ticket is shaka 37. Agi meji inam jige ni tak na fast kabesa. Borai ni kagumagi le mita ko ta yang family nito kasi kolegi tata uta di mugo kebatai. Mita bi kugo meja sa project na tanam bago kaya imbe tu shake buane. So ke meja ko tagi ni isej borai ni imbe tu tabrane. Agi tuli kito tiki tita genge. Dahil kito ngan *274#. *274# chitu soko. Agi nam jige borai ndo na tanagaran imbe tu tabrane.
1: Yes, I think I said it matter about Daily Nation. Can you go Bruce Bet?
0: I think I said it about the standard. I know what I said about the standard. And you are going to Bruce, you are billions for politics. You are going to billions for politics, but zero for university education. As President William Ruto dials out billions in bonuses, promotions, and development projects across the country, public university lecturers are being offered a fraction of what they consider fair compensation. More than 660,000 students are caught in the crossfire as a strike enters its second week, barely a year after a 49-day shutdown ended with the promises of lasting deal. Now negotiations have collapsed. Unions have rejected 9.67 billion shillings offer for a four-year pay deal, and the National Treasury has skipped the talks, with parents still paying upkeep for students stranded at home. The government must explain why it can fund so many other priorities but cannot settle the university dispute. Ni dapat bisik ni kata blog itu. Aku mager lepas itu isi je. Kau tu kejang projek si terter barang Bruce kau kau tu president projek si. Lain aku mager le mai mus kau bisik orang lekap lecturers. Lecturers itu juga gaya offer. Nada ni bajib kau tu kiga aja seragale. Jadi terapi sek billion sek sokol gini nuclo gini itu sablo. Agama gila ni takut mesem gogi kayaan jiran ni gogi tin takut mesem agen lecture ek lagi ni kira logo iwek cikai gora nyogo gutar cikau dah gopah engstai. Agama gila the government cannot afford money for the programs, but none can afford money for the programs, but none for universities. Ni takut mesem Dr. Constantine Masonga, was Secretary General. Amagele, as we speak, right now, there is no agreement between the unions that are there with the government and the agents at the universities. Nitago Dr. Charles Mukwaya, Kusu Secretary General. Nitago Tmesenko, Logo Ikigaro, Otmesen. Ani gangiro, Otmesenko Tinganga, like CBA ni. And as we speak today, all areas under the 2017, 2021, and 2022, 2025 CBAs have been fully cleared. Nitago CS and Education. So, CBA, one of the other good one, Bruce, what you're going to be about 2026? Yes, I'm going to be a Nita ko gusto kaya siya sa education.
1: Yes, kaya gire gon missing ang gosay tit na Daily Nation. Kaya the pardon nigisin da gon missing na bitu ng contesta strike na tanabo lecture ay gem. Ago mi give so many nik 700,000 niche matasita and public universities and emit ka mugul. Kamo gole racing ko ste sakse all ye tap sabete ang amun family si go mito expenses chibo mito agik at accommodation at transport hotel ago gim. Kagma gora gele nga lega ap kalenda na baso manete kuma clear. Kamu gagi mus kalenda na baso manete. Kagma gora gele gibi etika sarta ago nito ago bitu challenges ke recoveren. Emotional strain. Nge tegip sawane ni gonyoru stress. Anga amun katestai gon missing go sipto. Mara gata tarichi to university en raita ap sogol. Kota rage en December ni. Pogo agi sipto because kabi iti strike ya bagi nyitne nyone. Aga magile gip sawane kiko chito vasti ya gora kukuru unoto gon missing. Kani mwano le goli ansigo isho. Ngalol chinit le kera yegi. Chota chukwa ango gochi sergale. Rabisha kete pilo ni sekta manabayangi. Kuma gole manyoru magutik chwag. Ana mwini itin magutik ya mokyenge. Lucky escape. Hagle koi much kochililen met alak en nago boto PS ale principal secretary first task ngiano yego ngo akpiga lagangwan yego imuch ko butindege ten Kericho Golf Club and betu tabo muto yego makini first task engineer first task ngiano kya tool nemye PS nathan bo I don't know. Andabi chait na baki raitu murungi. Hago maula wa asimio keo supporta cha Raila Pitt. Na wata kale barchileta hapke na Raila Odinga kusom ngecharet negi bogando na tete ndio ni 22. Kwa lego ke kodmising che margo shakcha gibiti kogi igo achikora akoma sulda magutika ab Raila unochi emeta hapke na hingo barchigegando na tete 2022. Hello, Uhuru lost Mount Kenya and chaos in Asimio that supported Raila's 2022 pit. Nitaga Magele, Kibet, Chamet, President Uhuru Kenyatta. Hello, update, no, Shetching Miku, Nuta, Kandu, Chabasimio. Unata Negi Mutu, Wachi Raila, Humanur Kando, and Ted. Hello, the painful cost of public universities shut down. Kagir would missing and bitching a time. Mama Tagem,
0: yes, I
1: hear one in Doc,
0: I hear Rora,
1: Comatestai, Lekarek, Kowagilas.
0: Magele, Magaragia, Rodin Gasset, Magele Tata Chemicals, Pistons Closure, Order over Community Complaints. The firm has challenged the government decision to halt its operations, alleging procedural unfairness and malice. The ministry insists the company license remains valid, arguing the temporary shutdown seeks to enforce compliance. Nito kwa tupesa kukutingana na kaptatake mikulusu nata na mitei ulimboka jado. Magile mourners killed by police at Raila farewell were not part of violence. Nito kwa tupesa magile pika tujigigi bete kwa tupesa sabete nga sarta nata nigi nga sarta nigi saisireti nigi prime minister nata nubo emoni Raila Molo Odinga bana Bruce kwa magile kimo kubata kupika tujigigi Chigim Paja Marga, Engasarwe, Kataka Magela, going to go to Bunuinwe, Kabji, Ingalibit Kinigurist and Pete, which I had to keep, keep your gay, would Pete Nala, Yanni, Kabin Deep, Kegonorjito, Kegonor, Hago Botaini. Get another gay, Cabessa. Magala states,
1: Kawaita, Tinga, Kaskil and Golul get, you know.
0: Good eating, only get to know what you do, good getting a man, good to turn it to one, and only to one good to turn it.
1: Yes, good, Kerry, not. Get Ingalagi, I lagogi, no. So gugi getet no las mugati ta cha kan nam che mi ta ban mogi
0: gule gule man ta man titen me man ta man titen ga sa age me je ge moje bi ke ban dure li banandi agwa zim gi egen el yom rakbet yitun gi bendi ge bendi abag choge stadium kum je ge ba ko utaratibo mug me ge ok ta ke gutoga bana Bruce tun ge ga bani ge tsi na tan ba ta che fam gi ga bani na ngale ga ben mashujade so gi le di bi mat ko toge ta ban da radio amun ke bu ge ga to live ko ne to limba il dorito gini ga ta stand bolinda so in amagele njuki elected COG chair after deal with Lusaka ni to ko mesenko na tan ga bangele duo agree to share top positions after intense lobbying threatened to split the council. Magele Njuki pledges to push for an increase in county's equitable share to 500 billion. Ngele juta kwa tumesha kukutingagi na ngale gabe ya Mutomi Njuki ni Bwana Brusco, the new council chair, na wadana mbao governors. Ngele sukumane kwa tumesha kukupita nipo itapo. Yane, rabisha kiyo tujapa kirige indao. Ujangu nyo ruka mtis karibu 4 ni harubu 435.
1: Yes,
0: almost 435 billion. Umeji kwa suku mango billion ishe pakal mus. Kutak ngele suku manje kondo kiyo juko ba counties.
1: You go by Shenora. Missing kando iche mite na position. Hala kwa kumbwanke MBC asibit kwa chamunga tuti kecha higi mite gomba takuwa barak pesendo na otano kwa emate. Kale mi position na kwa hibe na ba Public Finance Management Act 2012 kumache treasury kwa chamunga tuti kecha higi regele matkota stai kwa barak pesendo na kwa kibesen na kwa emate.
0: Yere nyo logo wejata kia mga wana mbruso wakire kabe kinu setup kwa ngunu tapu kando jutu panu limba tulwete nita kundindi nyoro. Nagale you can't love Kenya and support Ruto at the same time. Mangana sale ke badzana ngamagile once the president bosom friend Kiharu MP Ndinde Nyoro na accuses William Ruto of duping Kenyans with empty promises as he declares his readiness to fly the opposition flag in 2027 contest if Jusen ni hita kutumisengo logo ya kiatri kubetuni ile empty promises jumwa ya bijoko gijo mu nagitepe jitarani bayan bruski ile jimu ngakita
1: kiga rasmalek chegu chosaye taga tinga
0: tuna kutu ile hii
1: tukene rech
0: tozi nere hii kujamu
1: mami presa nega waya gasit kwa presa milia suweru tasina ile kwa ndoigo psap chige ako mai tuku chetinye iche personale
0: chepasuna
1: yama nyorgi nega nyoru nengel chingonga lale kwa unwa because ile empty promises chepa presa ngiro mami ile mami la amene meta of Kenya
0: yes
1: mami ile mami modern market mami ile mami housing mami tele mami sha awu tare pike chanche
0: awu shago ni
1: alega stadium to me ka binde ge shek chogo gi chop age wanjo shek
0: ke ngu ngala gab kabati shek ki magele mega subsidize an ngala gab mbolea age maximum ngala gab production ngete 7500 awu sai go 2000 hani chiko vilo ele
1: ke promise ngala gab ngale democracy tinget ka tiak na tet nebo ngala gab lo tet inyor gora chita nebo buriye tab gola nji ne mo ne mo agne ngala ke uto nita ago ni geri ne kage magot kele ne magere go sab sabi
0: ne magere go sab sabi
1: we ndi ne got konga skole ngai ko iriro ne go sab sab oret ko lungu go chabo
0: ra lungu ro ne go chabo gora ne kele jorni ni gure talanda stadium ke banje ne go gujo bagi mesike leji bi ko bwane so ya ge nyon na yetu Nairobi ilo muta talanda go ne mem go jomuni ori tv tabende nyaba ina itabeno no laba sang sigero le kike tekta semem ma gotin do na go tagi nyem ya ge nyon Nairobi ogro se ni ben gong road yo tabende bo jogero le uwe met o ba gu ya gi bun gura gure re gura fa pas na go gya tain sigi bi tata para gigero lu talanda stadium ne le ga ki miemet ab Kenya amage le nyoro is a mall in opposition medu claims abo tele juta go misengo like ngala le in metu na to go ne senator ne ba nyandarwa kama alleged government plan to split Mount Kenya region.
1: Yes, agira kale Ruto rallies is Rift Valley place as he accuses Uhuru of betrayal. Wale ngulto ende tuna watago former president Uhuru Kenyatta. Niki goyo miskole 2013-2017-2017-2022 kwa na nyim gando na tete. After 2017-2022 kwa giyega yo miskole sabo tenu president William Samaruto. La niki itwal. Haga mwagole tese taa gura nguni ako tia mache tamnyi ni Boeing. Go sponsor enibik. Chema mache konyor tamnyi ni Boeing. Wai mwuch kongolo alchi peak chong ndabi chego imonke Preston yego ngo minandi akwa singishu agumache ke mochin ngo bi chebo nandi akwa singishu chego imonke en chong ndo agutachi Preston
0: because the Preston omune amune le kaptumo ambiga bin alda wolene ambiga maraba ngulimbati ndret kolene
1: yes
0: ngone wo jara mali ni dindirete wo mayo ko je ma surprise di kolon ni estimate ana ngonyo ko bzima
1: kolon jen me ti ya malaria po ger gele patia yo kitana ko goro ri president ko malo ko mane
0: malaria ini agne ko lu odri malaria
1: malaria ma so me ngere ne pase ne ngu ma yagne iko ere sile
0: ko ja ga tulu sa ma
1: sile sile ki ma je ko
0: ago president ago president agne ko ko jin ji tulu na pas ma ma je ko na ko le ngo kolon ni president ga jana jana na ta bal ga ini ole batlisha jina yo Uri sibal ga ina bak uri ga ina ile maya
1: yes
0: anu no ile malaria malaria sinyo go jepti go ni tanano go la ni gimo kile jamnya jen ke jana jana na tagene so masis mbetu se kada jo buane
1: yes kamwa go le UDA go chak chinge go ger go le go iwon grassroots polls ko magi televenisiet no 2027 meeting go missing legi tom ga nomination legi tom ga en delegates kitom gele delegates aga mago le macho go ger go le ga sul dayen Keverton bo Samburu ko tarigi 16 Tana River Figa Mandera Nakuru Pometa Tarakan City Counties ko tagia tarigi 37 Nitagale the party health election in Mombasa last Thursday following similar exercise in Kisii Ndindi Nandi Kericho Paringo Pungoma Isiolo Marsabit Kwachir and tarigi some right after man so chana chego chongi chenge delicate
0: yes kagere ngibana Bruce kele report exposes gaps in illicit alcohol fight Nidawal magele 9 border points identified as major routes for illicit alcohol smuggling. Police KRA and KEPS folded over weak controls on the illicit alcohol. Chuta kut mesengko magia kut mesengko ta jama jamda tin bana Bruce chubu ni matinu ga psa.
1: Ki tun go metene matinu ga psa go mi umut kut go igerlo we chogo basa ita genge. Ko nar gi chana ek somo ki chobo ta chebi osa genge. En county no bak Kiambu.
0: Yes.
1: Chobo bar maiwe ga pesa. Bar maiwe gi ne chegi mo gele ga mechi ta biko so maiwe.
0: Agle mi magia gala jemi tun do jigure ka turingui. Jagalem ko ko
1: ji ta ga psa. Ami chobare sekai sana.
0: Ai gale ju
1: kwa
0: gari ngusa ngutu kayo ngi aglu ngere aglu ngui ko kine ko kine ngete ngui ko sese ana ngokta ngulimba ngulimba ko gogo
1: yes
0: ngulu kayna batulbe ko ngiro ka kaduri ana ngaturi ko ile lo boyone sese ana ngire
1: ngire
0: ngam ke aglu
1: sikai sana
0: agumi aku minta ya ke ini,
1: Oye, kita mau kerabu gak kau?
0: Lainnya ugeri.
1: Kamu saja. Ya,
0: jangan kamu
1: saja. Jadi orang bayar ya orang cahana kamu saja. Kau niya mai way cukup mereka tuh nama itu org. Biar kami sih kamu saja. Mabe di gigi moy. Tini baru ya mi ngungu anak mereka tuh. Kamu gak bawa second porta. Aku bawa ikut semua yang porta.
0: Iya kalau jadi makasih.
1: Korom kamu saja.
0: Kami ikut mesin bana berusaha moy. Nah, kini ke job mai ya juga korupsi. Kini ke job tak boleh kemite. Engkau lagi kemite mai ya juga. Agak kau itu jangan suka jujur kerana sebab itu. Mak, guna guna mita mungkin juga. Guru cuma dia agak suka jujur ibi kerana. Kau jaga dia ibi kau besar. Inilah kita kalau mago mian kerja najian kita. Kita mago mian seromu. Mago mian buah niki kupet tar maje. Butuk pesia. Soalnya ni kerana urip kaya bika. Tuk jauh macam suam hati. Kau tu malas mai mete maje kita bungkusan. Bungkus ayo gitu. Nasaru buah. Agaknya
1: tuan incuki. Ogilawan kau nebo ngacere tengok kau tafka banae. Agi kau chicken lusaka. Aku ingin ribu anda ni, lewat ni set nak atas tayar, nama tu aku kalau macam aku gear gule, kasih kuman, acenda contoh cebo atas tayar devolution.
0: Dengan lagap devolution.
1: Okay, orang kalau ni lah, kau tak kena kena gugi beten sebet tinggal kau kira orang lewat gak awem, lewat mita kau baru tiup jumat ni. Ini gimana orang kaya kerja bagi kebet kaya cengke nyorci gua kebet sabit aku meet ni keringnya nak apa ingat gigi bal, bagi sih tip temaga yang, kau ni naif ya nyanggu, lakuan aku mungkin apa sahaja buatnya future, oye, kimu aku lagi le, ngobrol aku kyo aku liem nari buka soaman ke soaci, agi mak cichamnya.
0: Ingat lagi mana bantu saya, kau yang agi mana lagi belaku aku meet, mi boleh jaga yang jorban nyonya aku. Ubi itu lah, kau itu yang gore dan sama sekali. Nego tu yang mau bangga lagi mai ye. Kita nego buka kosong mana yang subur. Ile kita buka bukut kot kabar mai ye kengko. Nego mau alih naya kejane, mau nak mai naya mai ye juga masuk ubi benda hilang ubi abelaiu. Macam apa sahaja kerbi. Kau kau jitu mai ye kot mahama kot kimnyo mah susah kot kya ketukul. Hilang macam apa tu? Jepas seling semua, anak seling kata, anak jepas seling sesam. Aku kau jaga mai ye, jepas seling nyataan. Ah, tapi ni nak utak ini ni, kami ni nak isap ada milia aku, kami ribu ni, tapi kan negara mana mana, mana sih wajib kaji tu? Ini memang je yang amu agak lagi tanam memang cukup mizuk oleh sementara ini. Alam itu aku taruh di sini ni, aku buat apa dia buat taran ni? Kan lain juta, kah bayar jauh, kah ujung ni buat tanya. Kalau kau tanya jauh apa kali? Aku bawa mizuk, aku nak mizuk, aku taruh macam dia juga. Kau mizuk apa? Jepas lumbu semua, seling susah, mana seling taman? Atau setiap kau maksimal sana macam dia, jepas lumbu apa kali? Ilukumi bumnya asko kanam phone. Wah, wah, jangan asko kanam phone orang kaya mengko. Kau ikas itu kira negri itu berugau. Pick up grup it. Ia pilih kira ha, anggota jitu ninggi kaya amki. Akan apa kenyo? So, orang mana tengsi kita nato itu blackpet banam terus negri negri pendi kau semua ni. Aku guru sekolah negara ni university. Supaya kita cium. Mana mama cecah? Ngalengi logo sekolah itu. Ane mama cecah kita cium boarding. Anak guru ini hostel. Ia kejeng juga ngyo segi lepas jengi lara. Ibu kaya asma dia kau meh. No, ini YouTube jitu apa? Ubi. Tu kaya aja engkau besar.
1: Hello, makanya kau sesi nanti buat Daily Nation kasih NBC tahu tentang apa yang kau lakukan. Nama si agen engkau, nasinya biasa rano. Aksi moyshik, cutam ke cawan agen reben si mate agu cici kau kau lihat biasa rano. Mate apa kena Uganda. Oh baru ke lainnya, datanya iko na bicara nae cawan musim biksi moyshik.
0: Yes.
1: Eno liap nerebi. Ogi mutine netko industrialia police station. Step up epola screening in Busia truck drivers has state. Kagum agu moyshik or missing. Anda dapat check query atau riset kolenji serikah lagu. Kira kalau lagi meet ngalik up screening, anda busi aborda. Segubit koma itu korah miondo. No, cuman bo Apple A meet nabo Kenya.
0: Yes, kamu kalau 2027 Beijing World Championship is crucial for Nairobi ahead of 2029. Kamu kalau Beijing kicked off its preparation for next year edition with marketing. It will be an opportunity for Kenya to keep pace with technology. Ni tahu ini nanti kerana kita mesti kini ni aku tak kira kerana saya mungkin yang baru update. Ni dengan kiri baik kita kaya kini sekarang di sisi kiri lagi nanti untuk negara setia. Kita tak kena kita bayar yang besar. Kita tak kena. Aku yang pagi ni cuba sabar lepas nak berus. Jangan kau buat ni naik basia. Aku bayar yang besar kalau next year. Kalau kau gini dah ni. Onungu wi president ko jeng tilian di negara ra ngi matmi jeb sang so yire le president nyang na marwe a ga jeng gibi ko missing sabet negara ra nbi tu sikya ta jebwani. Yes, ni ka hitu
1: kya ta yes. Yes, news ko laki ge taban bo ishege na limba thurga na bo ishe kyo se ni gere bo ishe ka sa milana brange ti ishe. Ko sa me cha ko la jeb musa ta wi magaran ge mi ta bi chega ose gi tu.
0: Me ta.
1: Asir hale som neglected and abandoned elders resident of Karoke village in Turkana South Sub County receive relief food from Cornerstone Ministries International Church. Negerele emeta boise ga basago tenge.
0: Ya mabeta boise go.
1: Yo je geri boise go yangri bela kwa ne mingo tago. Ko yanga o sitio tagne ko ma geri ko ne.
0: That is why geri mutibi go gi ga chagure exported labor. Jigi mutu ga temeta Kenya. Ki mutu ko ribe boise gi ya ke unions we bi gi ga o sigi tu ko lin go ne bi gi ga o sigi tu. Ko muta muti ko mi agola ken bambas. Agori ribi ga situ no ga mingi sa for almost 120 years. Amo ga nyor bi chigure ke agibas. Ni jenge ngai boise no ba ngolim bayin. Ngolim ba America.
1: Yes.
0: So bana bruz na ma na salanda gurje ne boise no na tatos ya na gi.
1: I'm going to go to the house.
0: Yes, kita start mesin betabran mana lewune soko bana bruse kita start.
1: Yes, kaki kwa nina fas ni boi chutu soko chia tu nego se chmi na fas ngara na soko. Agulenji kitu put star 274.
0: Yes, star 274.
1: Star 274, star 70 chutu soko. Kiwe xi haxio ne boti port of Kenya. William Mutai kago tu live studio. Asige betu bagenge metwaige enda banda na ton ne bori dio kitsi kuno atro patach from to get up quality kitsi nendo yego missing. And borori yet.
0: Leo agak astu kita juga give kepada engkau kasar tanah terini ke kalau pesanan kita banyak tapi kalau ingin mixer mati ya agak tahu tuh ada di studio betul tapani si orang tanpa tiba of Kenya bana William Tai sekali kita start dengan bagian.

0: Chu, kalau gue juga mengaret entah jepem.
1: Jamke kostan tetap tak jepem ini tu kalau lemi teni taka teluga mengaret nusman kau ne Franklin cerio. Tetapi kalau betika cai kau gini bawa nasi cuaca sebagai gini bawa lebih siapa yang engah tip temaglo. Uwe lagu gaya para asta company tap cai gini bawa kai titi. Kau lihat tetap kau nyusi gaya kau betik jatun bawa nasi jatun inwi gini. Komuan bawa ngecari ten komuni nata nenos jero kau lihat gini deh cakap ons kau betik jatun rabi siapa coba bawa nasi. Aku ini kau nyusi gaya cegat kau ngerti gaya betapa berani tarik temanak semua gaya arah we tap temannya. Uwe ini kau bithuni tan in kasarta ane miten alagi kau betik. Tetapi kau bawa gaya metap kai kau bawa mune nemu kau lihat miten kau nyali tap bawa nasi jatun kusiria kau mangi ni cegat kau betik. Kaserta nebute cai cikin doy kororon indo new. In lupa kata gaya gua kau macam apa geng kita apa mengarah ini kau yap county nampak nairapi hoki mit kaliat kondo iye sulain polato sekuat gaya. Asyik amat kau ngem mengarah sekuat cegi kata cikin kasar nebai. Niton gua suka agit nemu aje gule boy cikin kasarat itu beleluti ni kau ngem mengarah secotan net. Aku magip cikin kere tak bahasa net cinyoru iye gete. Kates kau mangi bagi geng niton gule halagin kau mu cinyoru iye gete kau gua nebak kau mu cita basoya curset. Agere tak mengarah sekuat kau magi suka kuauti.
2: Mufika pa pali sasa. Na sisi tumeona ni vizuri hata sisi tuangaliwe.
3: Simama wasimame lakini sisi tutatoa mwongozo wetu. Na sisi tunataka kusema na kauli moja. Waje hapa tuwe na mashindano ya amani, tuwe na mashindano inayofaa.
1: Ingi wangu koga gote chikipagenge ine chikile karoro nindap tuku kepsi che mungara ine chisuldayan mungaro shek chema yono atin Agwaldo tuku chema chikilo atin kusta inge nata nago gergo le kai suldayan mungaro shek wagen or neititaya Takosi munga tutik chikiginde chikiribe aldoi shet en emete Kungaloli kondo igap kipagenge nata en kitale kontina patran soya koga go cheri cheget kipika porore Kugirgo lega chikil tuk chale en siro shek ingotko maitito atin Anan gotko gya chikit in taki nabagerib chametapke nabaporore Ake borien mungaro shechotan.
4: We encourage those, whoever is supposed or consuming those products, to ensure that the mark, which is actually on the label, they confirm the validity of that mark, at the same time, the genuineness of that product in the market. So don't just consume products because they have a mark. Just ensure that it is okay, certified and is in the database.
5: Na acha kama bidhaa yako unaitengeneza pale nyumbani. Karibu KEBS tutakuonyesha vile unatakiwa kufanya na vile unatakiwa kuitengeneza hiyo bidhaa yako ndio iweze kuingia kwa soko.
1: Akchotan go galwega mungare na kasoman kwa nendat Franklin Jerio atas tab cita FM tuket up kalinjin.
0: John go galgo jega mungare enta FM.
6: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.

Orang itu sering nyungui cukup lebih tamat jatuh jenis betul tabrakan ini atau kau yang kasih nebah tergigit teman aksi moga rawat tap teman kenyit tabeli bushaga yang agak tip temag loh yang tertutup itu nonton nebah kata orang itu galas sulit tinggi tak pasti dia nebah tajaf em nebah waktu tertutup ni kau yang datang zekel seram nama jatuh jenis ini unyaga yang galajin karibu asuka bit kiberu lagi aku pun cintu lagi tinggi tak pasti dia kau nato kesering nyu asam kenyur barang itu ini kayak sa asuka bit kayak terstart tertutup tinggore itu negara lalu lagi nama sahed. Ongesa kasoirenyu letoria tne sabe gaigen kagibuata ngi torori na gilasun amu baranda nenege negego nechimbe tutabrani kongwen chame tapke negitinye kongwa mu kimite asukabet kilasun ngi torori ni Jehova nyo ara kagibuata ngi guri ni tebi kubate jenga name tapte tute nego gage sunete ewegi tagatul nemye iberure chage namenege ngune batai ngoyege amdae tetinwagi chege nyurumbe tutabrani agwe kwalet koreng sabe tapche ga tugul amu kisaya choto geringen ga nene bache Yesu Kristo ne tindenyo. Amen. Kasari ni ngwe tukolo lemi ameche kira wa kitabu utap Korindo ek netai Korindo ek netai tamanang mut kaito nato ne paso sam aksomu ameche kira wa kitabu utap Korindo ek netai tamanang mut kaito tapso sam aksomu nengalale aguba choro nog kale among giberberak ngeme choro nog ke ajen atipta nemie kounot kityo among giberberak ngeme choro nog Cajen atip tanimie. Rani ameje jitu ko ligu shigonga giger ille choro no kata jitindai. Ago choro no jato giko taretin koretne ango tiri kimising kamuktanet. Anan giko taretin ingorne iger ille mai loi tu ne ngalio atap Jehova. Mite choro no kego namda gebege. Enginku ni ko gijito ge jamko amda indet. Jitane gijam kapesa ngonam pu guit kapesa kwamda lakin nyamu choro no kegi namda ge. Che ajen ko kego ngem atep tanyi ko kongku ni ko ma ko meje ma ko endang ot kanisa. Choro no che gitinyen kat kan ko tugul naga masirutu ko mie ko le amongi berbera ngeme choro no ke ajen atep tanu mie. Mai she ke ku choro no akpe ketinda atep tanya. Lakin ni ongerip ke gora engka sarta ne gitte me gire u che gete ko himuch gora ko gime gitu che get ko ma se jeng gora ni amu ko tinyo ro chorwet ne ngalale tugu kityong gan che bate tane ya igere ko ngem maksa te be ngut ko muta ko te be ke bi ko le hoye ko gararan la kwa ni ko gonyora te be ta ke ne ma gi ni hoye ko gararan weri ne ju ko ta ju ko he muta ita u ku la te sigaret ko ti yeni ko gare ta mat ago gitnde te be ne gararan ke gase ribege choro no giro chorwet ne ngalin kolejini nyo ge ai ni tuku ke manyalu iyes istai ge malas me moji ita u istai ge pole kot kone kole mate ge bela inda genge mae tano ta muga mu asiruti ko mie kole alenge me choro no ke ajen atepta ne mi so riba tepta ngun kasan ni ngwe tukulo le mi amu chorwe ngun ne itinye ne ae na jam ke len ko ta me jana te be ngun agere choro no gu ana le une. So une choro no gu tebe kembe tu tabrani agi walji ge nyege lei une choro no jo itinye tos choro no cheki ko masin anun

0: choronok chetinye ko choronok cheu ne chorwet nebo iman kininen kosire ngomami nesire Kiptaiyat notok chorwet nemagat kenamdege eng atkan kotugul mayachen choronok tugul lakini lewen choronok chetoretin ama choronok cheng'emin ma choronok cheng'alalenen yo memi ma choronok chetetun luget ma choronok yes chekoromen kabisa so ribegei choronok alak mamwa ale meterani tairehu inye itiem ko ngiro ile malitu oli ipakakte amu ngot ko malit oli inyende ne ilite olin aya kasari nudegeshe ko 13 chekakobataetab kotie sait lo nebo beti boroindo neinegei kitongon ameche alechinin ameche ing'et in ingen kitongon kilen lucky roll lani koter namba nekeboishe ak ameche iboishe nitos kobit inyoru rabinik kora eng oret ne rahisi kot mising iyoktoi ng'oliot A ak iyokte kwa 24401 kekasi 24401 raisi nitok is 24401 yani aeng angwan aeng atewe kitiongan 01 akiyokte ngoliot e ako in nai ile itiche barendo noto nebo inyorchike rabinik eya iyokte ngoliot e kwa 24401 ameche korok idaole nambarini sikoek raisi eng kasarta nekitesetai ingeni ak itesetai inyorchinigei rabinik ibwat ile ngobekchi nambaring'ung nekakikonin kobekchi 0 anan ko 5 kekonin rabinik so ameche ing'omit nguni ip kakwaut kitiong'oni ak isir ng'oliot e ak iyokte kwo 24401 haya kasaninyu ngoro inye alen aronyi kot komi chito netai mami chiage nekakoingian 24401 akuna mami chi netai nekakoingian angot inegei 24401 akuna mutu ya kasenin yowendi sikobit akonin boroindo notok nebo in ng'alal tuwai lakini kamwaun alechin boishe boroindo nebo nguni inyorchigei rabinik ing oret ne rahisi kabisa iyoktoi ng'oliot kwo 24401 ak isikchi inyoru rabinik iro labato mi chito netomo koingian eng yu akaribe akotuyo ak rabinik eng yu ibwat ile rahisi nitok amu ngekonin nambarit akelechin nguno in kotko nambarit nekenyoru komatakosikchi konam nambarishe choto ngele ngele nguno kotko ka 244 yes kelechinin nguno in matainyoru lakini 245 ko nambarit nebo in kabelishe nebo kenyor rabinik so iweksei arakaraka iro kalechin oroni chito netai nekakonyorchigei rabinik chito nebo 0740518 kas korogo kenyoru rabinik eng yoche mayachen kabisa kongoi haya ngoro chito age kora nechute akine isire ng'oliot e ak iyokte kwo 24401 iyoktoi ng'oliot e kwo 24401 ongeyokte iyokte chitugul ak ibwat ile itinye boroindo eng sait age tugul nekekas kitiongon ichutu direct akinyoru rabinik oroni chito age nebekchin 0721 akobekchi 251 amepatana nayake kongoi mising biik oeng chokakonyorchigei notwako nebahati oroni nebo somok kora 0742173 amenda nayake kongoi mising kas korogo ole chito takane notok ara ngilen tamane amenyone aya iyoktoi ng'oliot e kwa 24401 kenam notok tayolin kwalechin kitayolin korok kichile korok akimete eng yotyo sinyo nguno ichil ikwaman chilechi kokonin option eng yo kolechin send sms iseng koyotok ichil ak iyokte kitongon ile e ak iyokte kwa 24401 kokakochobo ng'alekuk akinde pin nebo mpesa neng'ung ibwat ile mokiboishe rabindetya imuch iboishe kitiongonin kochang'a mising iboishe kitiongon siling 30 kochang'a anan ko 29 lakini nyu ko pesa inaenda kwa kweli haya keyokte ng'oliot iyokte ng'oliot nguni ak iyokte kwa 24401 haya anyarot komi chito age nekatoma oroni chito age nebo 0719 akobekchi 914 ko congratulation akonyorchigei tongilo bwana imiyone tomi bwat ane aba watoreta na pesa iyoktoi ng'olioti oroni chito age kora 0719 770 nainini ko na pesa msuri hankobindi rabinik kole kabelet age iyokte kitongon ng'oliot ak iyokte kwain ngenami akere alechinigei munyame batikanani oroni chito age kora 0740518 tuende kasi haya kasoidenyu betutab rani kwaeng kasi ameche akonin boroindo asikobit in imokchi lenchi nekararan biik somok akikatkei korok tomo kikatkei sinye eng simet anyaro chito nemi simet Touch FM hello woi achamegei kabisa Chamege kete she.
1: Mera ba dega me sabdi bhi jo ponga ni ara fir.
0: Aha.
1: Makiyo.
0: Makiyo. Mhm. Aha.
1: Aya.
0: Kongoi kabisa. Aya, kongoi missing. Okay. Touch FM, hello.
2: Hello.
0: Hello, boy. Yo.
2: Ujam
0: dia nak kiri. Ajar mereka kabisa ni
2: Eh,
0: apa dia kerja kerja macam ni? Jangan kerja
2: kerja
0: macam ni.
2: Kau kau kerja macam ni. Kongo ya na kire mkira rute tumobili gora mkuru ya shemes.
0: Oi.
2: Kita cha che kuru ya shemes age tai toi.
0: Kongo kabisa mukita cha.
2: Eh ge we kini gora mashabi tu kongo kiriga kwa uloto.
0: Mhm.
2: Kongo ki berura ge mbe tutapa mut.
0: Aya.
2: Eh ge le kina me bika cha na kire.
0: Somo kitio majatia.
2: Eh na na me ki me toi go noi ni.
0: Eh eh. Tama. Ameja baisha na le 24401. Eh, sugo graisi 24401. Iyo akte ngoliot e kwa 24401. Olagere jita ne pekin number shek jita ne taune number shek 0712 ago peki 304. Ago nyur chigege nyo. Kita age ko ne ba 0719 o ka mana tok. So ka mana ba 0719. Aya. Kasaire nyu ngitu ko lemi ameja yaku ngaliot e yakte ma yagu. Yakte ngaliot e kwa 24401 kwa rete ni nege noto asuka piti nyurabini kutkubi ki nambari ngung 0 na kwa higuri na nanko 5 isikini nyurabini ke janga pisa so yote ngoliot e inyinguni kwa 24401
3: Tos ite minde ta Pirate Tram anan ko imache ito ugol se ta Pirate Tram Company tap kentega Pirate Tram Company Limited Kugoni gone tisiet nenege aguba gol se ta Pirate Tram Kesuek chakororan ino liet limited nguen Siriet negarara nebaruru tugug aglibanet nebachokinit nemabota broga eg Asina chichang aguba company tap kentega Yepchi ito dudye ta mesia tap taj FM Omitina Bruce Pate aktiman mele Kentega Pirate Tram Company Limited Koyanat konjiti temig agulibani enkasarta ninyolu
0: Aya kita setakat kesana ni umur itu kan lebih mager sahaja kalau lapat kabis sayangnya dah ke sekolah orang jauh tipte mageng ke dah ke sekolah kau betul kesana ni umur itu kan lebih eh barang itu nenek ke nonton nama je ikeri lengku ni kau ke ingkian kabis salah kirol eh ame jadi ke ingkian salah kirol lengku ni kau nyuci ke tunggilo jep kau dah tiok tinggal lihat eh kau gitu kan hera iok tinggal lihat eh kau number 24401 ame je ginyoru tin dang nyu age ne bacho islanga ta kine nakanga lale ago bacho ro no ge kota ge tin ago bacho ro no ga in kaka ge ma ge le ngeme choro no ke age na tip to ne mie so ribe ge choro no gu ge aga ma le magista age araga anan magi mu ajin ke le jini ra ko ngete ge ra ni baga ta go ti utin no magi mu an go na Ya jaga tuangan si tahu ipak selaitan kita gong gap kegurin nunggu naga liliano kami tepati naga miu ini jemaat api tu ada isu kuliamu kau ikut orang nilai tak kini tapi juga magararan kau orang atau negi setua ke kau kongi punya jeje ke kau lihat angkini kiki kau lihat ni anu nunggu negi kau tejlet kau yang nyoga jenganu nasi mu aja sila jeje roy we tapi ni kumi kau macaman ya lejeje ara maga maga atas tak kau ya Kuli tu kau walakang kau telaga kau ager kau lengku neiman galai cunye. So ya tu kuli. Ame je iya kau ngaliat E kua 24401. Iya kau ngaliat E kua 24401. Kaya kasih 24401. Iya kau ngaliat E kwa 24401 ya tukul kejo rutien dangyu ama itkorasita wengi anamsi moshe kuage tena natande pa Joyce Langata kene nge amis ngaliata bitu tabrani nagalecho.

0: Sasa si amigo único inyewe baba ananiminye si amigo unako ngo ingele emoji ngele ni si amigo unako cheso imigo unako nye ingen mwaiwejo si amigo unako ngo para itinye neu yokai kai Aya kasari ni mungu chukula lemi bas kakwa itaska sartanguni Name cha kichepchepo soko ni status ebetupo acha na mbangwan Agere nyuka pika pesa kwa mpigo Ingen kwa mpigo Choko sakine ke mwakele luatu wamekucha kwa mpigo Konungali wata kene kipo ishe kora ingi soili Kada munasi ya watu Ngoro ake kora Kiasi cha aja Uno kiswahili Kunguna wakiri bika pisa chaka kwa sa jendra Pini mkipko betu alamu Ngako ngakiri tanye lagi kwa aji 1000 Jito naigure Elizabeth kaki kwa aji 500 Lilian kaki konin 350 Kungko imisi kita naigure Dominic kaki kwa aji Hey Dominic ako ingne taibana Ako jorji kaya ina 50,000 Kali kaki kwa aji 50 shili kaka 50,000 Kungko ra Nguni ka anget pikang wano Anget pikang wano kikepe Ame jage chokin koi tok 50 kage nyoru bi ka kebe gita ke ro jitu kulim kuni sasa ame ja apche bichu apche ikap sa ga ame jeng apche ibate inye ndene to minyo sogoni ame ja lungu na 50,000 aga jini bi ka ye inye na to mite sogoni ako yungu na ye kungu ya ka nyoru bara inda inye na inye ke ne tom ka nyoru besho ka nyoru mana laga in ma nyoru sasa nguni ame jage nyo agoni 50,000 bi ka ye tatya ngu na bi ka lakole ale ngu na arangot kome nyoru 50 aga inyo ngu na ye kego ni ne kole jita bas inyo ru bonas haya ale anyo mi jita ake na kago nyo kutom kunyo kasa kityo ke soma ni pona sanum to ma kunyo rine bas iti nye barawinda ne ta inyo rchike 50,000 ito toke tatya barawinda ne ba ye ngu mesiki inyo rchini ke bonas katar sinye status 74 ash number 4 kinyo rchintu kujo tak tukul number 4 ame je nyo nguni ame je ilaba tunguni raga sene nyo Toma dega sekte sabu. Ya tukula nam si me tingyo. Bicha mita conference raga imok chilan jina kararan piga ta pik somok aya sawa chali.
1: Arafere niya muna arafere.
0: Ojo mige kapisa.
1: Aine tuke buron jali na para ko ratira ma lani saya biru na masi na rasu arafere na masi lanje pa bichi tu ni ni.
0: Ehe.
1: Na tawrin ra nga mere ona kwane tsi tsi kwa ni ni ni
0: oi
1: ni a cho baga pa ra ko chu mala ang mai ba da je je ri ta ke na je ri da ang mai pui ni ri ra na ka me ni da mari so ti
0: aya
1: ara pa ma le ji ni me ya ka kwa ra ka sta ke me mu ne nya do le
0: kong koi mi sing aya ka se ni ngui chu le mi mami ji na ka ko ngen so ko ni ma un ya ni mami ta te so ai gere a le ji ni nikil ge o Dega syukur orang yang dega segatau, dega segelo. Ngoi tak 50, kaya kerja tak. Mami cakap kerjain sang, ame cakap ngoi tak 50, aku nak cepat lanjut. Aku tu mau bika yang, ame cakap cia kerja tu kalau negas itu nyora bini, ingin lelap tapi negas itu lagi nyora bini kes. Tiye ke, ingin niaga aman ini lebih mis tak biasa. Ingin tu ikut, ya ikut mami cina ingin. Lagi ni kau tiga sahaja tak ingin orang tunggu lama betul tabrak na well bukan nama jangan lalai komite bonus lagi je so lepas tunggu ni status 74 as saru doget number four guni kita setai haya kita lagi ni kau gure domi
2: jamga rasa
0: aja mereka kapisa domi
2: kau lama ikan nyara rasa mimi kau
0: mien ami kau mien kapisa lab dahinye
2: Kami gomnya itu kurang agan ya domi yang je masih itu wajah kita lain engkau ni abdiru ni nelayan kafe tunggu eh. Nah nama kita lanjut pun abis juna natau ni je guru nama je siapa sih miba karena ni pop koi bed kau na miba erba je misil le guru engau erba je misil le
0: langat yes langat.
2: Ang masih itu kulit jangan domi yang je masih itu miba maja kurang domi je mago engkau ya.
0: Engkau missing domi engkau limba je kah je masih itu. Aku je masih ni kalau tanan kain ya kecik. Hey, ni kata dia berwalk story, lagi jangan apa je masih itu. Kita ini mahu tahu berapa biaya apa sahre. Kalau lagi jangan kos kalau jangan agi bendi apa insan. Kaki lal mat kole. Sehingga aku je story cegi bawa lagi jangan lagi tu unko meetin. Mungkin ni sebab itu kami lugu pita tahu naja ni kusumbu. Ila kasihan juga, lepas tu suka ni aku ni travel ni kan? Namu utama aku nak kau kau mimi na menetu aku kau mungkin. Aya status 74 ash number 4. Ameche dakikaishek muut chekaketo sairini, ameche apoishe dakikaishechu muut ail biik kabisa. Ameche ail ak mwaita neile kaikai. Ikere chito nekamwetekei kabisa mwaita, nekatamwetekei ak beek komwetekei mwaita. Tilyal chito betun ile. Komi iman kabisa. Ngalen kiromu tugani buch makiale. Ameche akonin rapinik. Nekoi ngisis nguno kotakial kiy age tugul eng yani ibitebe ak ileng kitongonin mi sukaruk kiloit ile kono kilo tano siling ata agenge kilo tano cho tindoi bukcho sinyin itebe nguno mwaita itindoi mwaita netia kole nguno mitei korokoro mites in nusu korokoro ile kono korokoro aeng kilo ine cho pesa. Iwe ndita yano shopping kumiti ndoi 50,000 ira. Labatu ya konin. Status 74 ash labata koi duke na magabe. Runo deke shika ngonja wangit. Kangit 4 minutes. Aga mecha agirbi kipa ishe 4 minutes. Chata kyo kwenye urchike tapini. Yes. Oroni chita na kwenye urchike. Kongoi missing. Kwenye urchike chita neke kure Eda. Kongoi missing. Oroni chita ake neke kure Fred. Hey. Sasa kamie ake. Kwenye kure Fredrik nika iniko Fred. Kwenye urchike. Ake na nyo. Rabine songu ni kakonyi bika ta toma bika yungu ijege toma bika yungu kicho au bicho toko yunga meja leja agenge kubunu kwa master nipo piki kakopwa agenge kubwa jita ni tomu kwa te sogo niko inguni so kila mtu wako na semu yake tatyo nguni kubwa na asingi tukul ninyone so ameja agerbi kipa ishe 3 minutes nataka nipalishe maisha ya watu kwa 3 minutes in 3 minutes time kutiyo nigina mwauninyo status 74 ash laba toko idugena mbata namba angwan inguni kako ni mbaranda kitongan kuti mache rapine ke ichutu status 74 ash namba angwan kekasi namba ine nakupea haya rejo soy chamge
3: yo
0: chamge
3: nizinge agige ane
0: kake rin kapisa ale maju ndai rejo soy lasima kwa ngalal
3: kaya gomba inati ana ay gomba inawaka kwa ngalza
0: karibu sana.
3: Nana mabuna ilanji alinye nagarara awara ya melanji mabati ya melanji ya nagaya
0: duma malengwa isa sabah sabah jeng
3: ya melanji alinye nagaranga wiza maji wa jepta ya zote akwa jepta ya muganga akwara chuma ya mazeza akwa jepta ya eno limba wakwa ele zamo kisa eno limba kebara
0: oi
3: eno limba kebara engire engis akwa chuma kongwe ni unabache mgai nagakte kongwa nesungula le wa mlanji nagaranga kongwe ya mama
0: kongwe kongwe kabisa kongwe missing mama aya aya kasere nyo kago di parainda injo tikara bini lagini orange de gure fali nai ko aji 500 jita ni gure festas kagi ko aji 450 jita ni gure angelin kagi ko aji nyu angelin angelin na menda na pesa 50,000 so so baji tage ke ne na uyu mutu moja ni wanaume so wanaume changamukeni kago nyo tikale disa kwa agere nyu kagi kajinda wa kapsa kele ini wanaume so kama wewe ni mutu ya longi na una sukuma base inyo sahi namba ngapi tena kebu chok piku nyoko na pesa wanaume nyo ingi kumanisha wana pesa acha nione na wana wa mama nyo wana ingi agere Lilian nguna wako genyo lakini maigorin wini ngonga mising nora genyo kine lakini mami agere Stella agena ka ingi lakini kagile nikupa wanaume. So umekucha kusindikisa wanaume. Wapi wanaume? Status 74 ash number 4. Mandara bini kwa wanaume bwana. Motinye. Ara kama ale motinye si motinje otinye. Kina mama kujeni. Ya gero wanaume wameamua kunyamaza hawana pesa. Wamekubali hawana. Kale kama tayari wakati kule chaka magat kutindoa icheket. Siko ngeti che kose. Ale tabusete to munyor. Aya status 74 ash number 4 nguni. Daiga yat agenge na kagonu ajenge jita agenge alpitul jiga jin bonus mami ji ne tagonyone ba status 74 ash number 4 ato menda abi mami ji agenge nyone status 74 ash number 4 imekwama mami ji ne nyone hey jengo la mami akuna mutu aya status 74 ash number 4 imagine my guest yango tagenge na abi. Yeah. Agurono ka kwa saitiwe. Mimi ndo kwa 51 anyo rijata. Status 74 374 ash number 4 natafuta mtu mmoja tu peke yake avaje 50,000 hiyo kama alipo wanaume agere Jackson kage koni nye 50 shillings keju tunguni so enye ndat kageste na geleje nwe nyaljini 10,000 ban so kongwe oroni jita agenyo na agere ok Stephanie agikoni na genya 150 sasa wewe uko sawa ajenge jita agenyo status 74 ash natafuta mtu moja number 4 ok status 74 ash number 4 ajenge jita agenge inenge itukuna kwa chini 50,000 agebe gita ke taka age mandas nye kwa chal kwa lianye bas oroni kita naga kubit esera kongo esera mugenyo aga nyoro kongo enyo nesera sasa nguni amecha kunin lanje amecha kunog lanje nyu costo ndenyu amecha kunog lanje amecha kunog namba ngabe ago nang namba tanye kule chita kuni ni ke kuni charap serum kitaje ngane tap cheso ngago nok number 5 ngago nok number 5 teta lanji jaba 85,000 nguni 85,000 kasarta lanji time ame je bik chechu tunguni aragaraga kijenge bik muti je ki gojne 85,000 akchi age tukul ne chutiyo ta ki gojne bonus e bwati le betu tabam ko gonu masharte mi te bik chogo isu masharte je jog ago nyo chigera bene so kita na magenen ko sanen nyogi tungun ko inam simeta ge jele status 74 asha giwe number 5 meji li lui number 5 kwagira mun mi te bik chogo nga ma number 5 ko mi jita na mi number 4 ko mani jita kwa age tukul mati wa age tukul ami specifically number ngapi number 5 status 74 ash number 5 ago ibati le draw ni ga eng chumula that is why alejinin yani no taka mune amauna alejinin chutu amu going ga draw ni kota goi goi nye de notana ki kwachin rapine status 74 ash number 5 imagine mami jinga kota kenga ga going gen status 74 ash number 5 nataka watu ya kupata pesa bonus bonus ya lanji kegoni bonus ya lanji kere bonus ya uja jam kegoni cha chepa cha yake orunjwas kikuni gosu kya golege nyo inyo ne watu ye lakini sasa kutuo minyo kwa yiko ndena no status 74 ash number 5 kastane ni ungui chukulo lemi ongerwa kikuwa sahi kikuwa sahi ni magi mwajinchi lakini kaika amuahun asuka biti gilke ungui chukulo lemi gilke wa mama gilke wa baba iro mekan kwa etenen siling sasama nangu siling ditem rabi nikye teju 85,000 jaba teta teta nengi nyurunguna igure biga apu kwetu lecho buwa ugerwa teta o naga kona sogoni yani wendi pia ling siro agile niko teta ap sogoni une yoto ibaiba isko genyoru teta kike ngalali nene petu shikichanga gelen ndage kilke angut pala ngo ketinege uyogale teta ko uyogale noto mising ndage kilke angut kwa lara goro rani kakoit pati nengu iyal teta nipo ite 5,000 kiyo kutrabi nijo tok status 74 ash labata koi duget namba gabi labata koi duget namba 5 kusini nyu ira tomo kunyu chisi nye na tamu negira agilia lejini igilia utete igilia labatu oruncho dege shiglo chakangin status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 kusini nyu status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 chutungu nye raka

Usi kata tama, era mama jadi nebe tika mangune tina nato neba sila mayo kubata rose muando na kuambia aluta continue ambele kuambele nani. Magi be tika mangune ting sabani metilji tama neba sabeti le. Ungu kya gunu kane ko ek chaga namna ko ek chaga ek galia ko miche iso ne sabeko ayen. Negi mua gule aku ek tukul jotin dai musiko ne nyiki obwa sabeta mungwa. Imi lati korbet, ra, mi jason meja ko mungun, kami je nyosok ko ni amungun angkut kidogo, amungun kidogo inyo rate 5,000, imagine musuko ni mingi sana, lagi ni inyo rate 5,000 ni angombe wewe umeenda, status 74 ash, nambangapi, yes, kago itka satanguni ni kwa tabona, sakini tono kwa chichep kwa et, kwa chipona sinepo 1,000, Jane kwa ikoni ni 500, jita negure Philip 800, jita negure Priska 500, jita negure Dorcas kwa kikoji 1,600. Pas, kosa ninyo. Imye nunye, ikiring tege sejo, so mokchawangit, orang jita naga konyo tige kiblangat, jam kaya kibla, kaya nyuru 47, inye nda tiji top 10,000, so kuti nyuru 10,000, agite sejita 5,000, itindai 95,000, imi taeng gitu kul. Kas koro, kabay-bayin na abla. Ngure blangat. Haya, asane nyungu itu kulo lo imi. Imi yo imajara bi nek agi sa agi len mungu ibuata we mungu ka ko itas ko buatin mungu man chau kweli inyor rabi nek nyu pona si jege gitungo igere bure kya melanje ka ko kasatani ko to jopalanje ame jengu na obwa soroti ka pesa rabi ni jo oro tuje to kul geri le genyo angon ko menyo igeri le genyo igilge ne bara gitu muta ko bonga ni ge jopa muta status 74 ash number 5 ame jitu kul linga number 5 Ame jitu linga number 5. Kamu ale jitu kul inga number 5. Sana sana kutko kai nyoko to minyoru bonus ako inguni. Mite bi chagere ako jita kutong konyoru bonus. Inye le name changa lalu na leji ni. Enga sata ne banguni as ko para indo ne pa jitu kul konyoru bonus. Enga sata ne banguni ko pa jija to mite soko ne ako inguni. Ako ipuati le me imge amu kiju tu enga sata ne gararan. Koi ngoi te sa koke batalo koi ka bemen inyoru barando na banyoru bonus joto ke inyoru barando na tona ba inyoru 85,000 amuke dro na bachomula menge ni le tosi nyende tana majita ai ro status 74 ash labatu koi duket namba gap kosene nyu saru duket namba kimi te duket namba 5 ole mi te tana ba 85,000 imagine tanyu mu me te teta ayi la imanwe mami jine ta kunyone Orang ni cipta naga aku lapat kabis lagi kurang sirah, aku nyuruhnya 50 shillings. Inya netungu naga nyuru peranda napa ijuting kategori nonton napa 10,000. Imi gua mie, orang ni kibet, kaki gua 1,000. Iya, kaki raga aku nyuruh kibet, kaki aku pro kabisa. Orang cipta agen lagi kurang recho, kaki gua 500 kela amelan cik ini. Pas kaku itu kesatuan lagi kau ni cik ini. Saya sakit tanamnya cakap mau ni kesatuan ini, kas agi kas kau mie. Iya, orang ni tega aku tahu logo juga apa met. Agama je ya bieta se, me cunda ni tak. Igere ko ta weldon bor ko lenin chamge ji top college kaine nu ko weldon bor che subo lo ga be me pas kitiok tas bonas ke le gimeje ki ko ji tan nyone nginguni yani oto kyo ko mutego itinge ni le mite bi galage chengo ta lo ko ga be me ko ga ji ke sukul ko le gale ga ga mata mo era sirem ko yo to ko le ge te ga ne ge na ge le ngona ga nam kitna ke mo so ko ko ge na mi ita nguni nyo Status 74 ash iweke kutko tumge nyoru geko inyoru bonus kutko tumi chutu soko ni iweke status 74 ash duket number 5 aku ko batai ta lokoi ka bemet kote seta gitu ngan rapeni kilejin gitu ra ro ni jitane ta na ko nyagi kure ngo samuel hai ko 1500 ko gini rapeni ke tito 85000 imagine yo pesa yote aya labato gini status 74 ash kai nami sirin malio Kami jadi sering mali. Si makan show ini, kaya wajak tiket sih. Kaya jangan, mita mana salah jenis truth nama tiket minggi. Upah tepat seminggi. Status 74 ash. Lepas tak kau do get nama bangga apa kau new. Do get number 5 Kaya kasih. Kaya izin status 74 ash. Do get number 5

Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Pambana, aluta mbele kwa mbele nani, tunaenda, tunaenda, tunaenda. Imigo mie kaibu tuli, bye bye. Nyangu watane kwa bye bye. Gotiske kitugu. Aleji na me kitugu kitiongan mego nain. Asuka bitin atestai koro. Siba chopchike kumie, asabutul kumie. Inge nisilein. Ya jike kekere buri kitugu. Anyur gimnatit. Mega sungu nangu ta gimi. Aya. Nyosoko nyanyon kanyeti. Kakamete ni mitein. Ame jago only 8 minutes kitiongan. Only 8 ngoi ta kebe beriate amje geger to get number 5 amje iyo iroga sirinyo status 74 ash la patagoi to get number 5 only mite teta ne bai te 5000 ngachanga ninyi ni to mi robo na sa ko nguna mite bi choga ko nyor kabesa nyo aga mwa ko nga mu ko sunga to te kyok asande kwa kukucha sasa mi paroindo engi tane tom ko jute ak chita ne tom ko nyor bonus inege pi ga engi tongan ja jeng nyo chita ne tom ko jute ak chita ne tom ko nyor bonus pi ga eng tatya engi ji tom ko jita na na tom ko jute koi tindai paroindo ne tai nyor bonus agi mu ji nyor wait 5000 ko jita ne ne ga nyo ne inai lo re dinye da timi te nyor chiga 5000 ago paraindo na gago ninguna gone bonus so status 74 ash number 5 20 arakaraka iro labatu labatu status 74 ash number 5 kasana nyo labatu number 5 number 5 kimi number muzinye alejin labatu number 5 to minyo labatu number 5 labatu number 5 labatu number 5 iro otkosire na tago arata go bata tago bata mane maga ma jaga muja ma status 74 ash number 5 iroga sine new status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 ageni sine ageni oranjo dega shagata jaga go be dega shagago rwai to ma dega shaglo ge ger tuga na tago to minyo status 74 ash number 5 ngoroinye ngoroinye mano Kali na cengin lagi nunggu nanggu maybe itu karau. Status 74 ash number 5 ngur cobi keto mau ingjan. Orang ni cerita naga aku ingjan naga ingjan nunggu na. Kikure Elizabeth kaki kau aja 43. Inya endet kaki tabanin kabisa gile jini bawa ten tau sen nyal jini nili buku mi kau kau missing Elizabeth. Aku nunggu ni itu nya berapa itu karena banyak rate 5000 so 85 plus 10 95 Indo ing big tu gol. Inya we. Orang ni cerita nikure Martha. Kaki kau aja marta 1000, agileji igene ite 5000. Kongkoi kapesa, mui aja so. Cita agen aku kau nyunyu kau niki kure Sharon. Kaki kau aja 800, igene ite 5000. Imagine tu minyo inye. Imi igene inye. Igene lekut kami ite kau imut ite kengke kau iya kaski tamai. Ya kuruana. Ya ni iya si amai. Sila gitu kan, amai jaya. Kira aku nain pasion ni kau telilosin koreng kau. Amu bangga nuti kita ni cakar orang ni, lagi ni kaya posisi jauh tu le tabu. Inya tu, ini bangga nunggu noel cakar orang ni. Ame cakar tahu ni angos geng kita, ame cakar angetin, ateko tabin, ingko kaya ke? Mutai tengete, kopi cugu le lagi cugu mau kopi teng pelan cugu ke? Kopi tiap mutai korai tahu hilain, aku makata nyun aini. Iger, kopi di betul segma aku excellent. Inge tu, metenye, mangos geng get sirta tu kau penting. Baru ni kabi je, mata ya itego tapi kau kaya, ameng kue kabi segir wagun kelas ku. Ayah, gun ni kahne, tini sale, maga tinggal magi itu, kaya. So, ame je nyusu gun ni. Status 74 as, labat aku itu get number 5 gun ni. Yes, orang ni cipta negara labat, cipta negi kure choice, kaki kau cuci 1000. Mehanya so, orang ni cipta agen negi kure biola. Kaki kau aji 800. Orang ni cipta agen negi kure in. Dennis kaki kau aji 1500. Agak apa isi ini kita nak ambil lagi. Kau isi Dennis 27 shillings. Hey, nama apa tu 1500 puana. Saya sanggup ni kau setain dengan yang korenye. Ame caca yang pik sasa. Ame ceng dek sekarang kau gitu kan. Ame caca kau pernah ini nampak tak? Ini pegi aje. Kau menyata kuja apa tanda naponas? Aku nyuri 5000. Status 74 ash. Number 5. Wendy kwa jobani mie nga kato ningani status 74 ash number 5. Mimi memaliza. Haya.

anje iso is aya kwanya ngine sogoni jamune age nyoro rapeni keteta in silingata elebu 25 mega se kabisa go migo mie borta aya labatungu ni status 74 ash number 3 niko nafunga sogoni atindai 4 minutes ameja apa she 4 minutes techo ajengbi tamante kiko chinda ketukulu yinye ne to minyo sogoni saite ne manu ane tega mi tega muget kabisa taganyo anam sima nangunga kachil by force amui Magoi tebiak siling sasaming si mengana go siling diptem cematareten ago mirabeni ke 25,000 jata ga nyoru. Hey jaman kwele. Mi jito na kasis kapsa go yo makas ke nakama. Aya, kot ko gega sinyo, kanyaro bi chaga go gaso status 74 ash. Labato go duga number 3, kot ko gega sinyo, tenyone. Orun jito na kagas kapsa jito na gigure in Alicia 1,000. Milko kagi kaji 47 iji tap 10,000 plus 25,000 35,000 oroni recho 500 Francis 800 Lisa 1,000 picho chako kasengu na kwa anginye kega sana maiga skale status 74 ash namba gabi rola batu duke namba number 3 mami duke take aya engtai ke sekso moge aya sasa What do I do? Amejeng kaya kau ni ketiungan. Enginye agak tukul neto minyoru bonus maragainyo. Amejeng tak kaya cajus semua ke iju tu status 74 ash number 3. Nata kau ingi kau yang dekata tu. Agu yang tukul aja ingi pi kata pi kaya itu tay taman jei kau jen 25,000 agak tukul. So gutimi yang agi kau setuju rapi ni saru nama gawe seniyo. Saru duget number 3. Amejeng saru duget number 3 nguni. Status 74 ash number 3 saru duga number 3 kamu aun saru tuga number 3 ranja dega sekayang jangan kangge dega sekayang to gun bure ko tai buat ko timme jara bina nang ko meme je status 74 ash number 3 kame je buat ko mie ko timme jara bina ki labatu status 74 ash number 3 mawage ko sine

0: Nganye siri siri netomagai imwachinichi
1: siri netomagai imwachinichi
0: siri netomagai imwachinichi
2: yes a siri not netomagai imwachinichi not na masabi zegeba straight away ditan kega siri not na babetu tabraini irigeleta kwenda namna gani eh yes kama ngitalia itende siri not netomagai imwachinichi chinga gitegela mba Facebook and Taji FM .co.ke Alright. Yes, chamge. Tafadhali kabisa. Mache boss radio dengo to fire.
3: Boss kwa nafa.
2: Agasa lege you walk get the dab dab FM kabisa. Karibu sana bwana. Call the fire. Karibu sana bwana. Agera lege gasir mani little day sir na tom kai mwachi chi eh.
3: Atunya
2: ziri. Yes, mangu goron guti mwe gane ngu.
3: Acha acha matina mwe ziri non.
2: Ay right, mamita nga lafaya. Siri, dungu nga tuko neo?
3: Ane buwana fanzo ya go. Na uri nga namba sumo kaya nga
2: ako. Oh, yi namba 3 nga.
3: Ako ki ngu gochut college ya.
2: Mm-hmm.
3: Kutli njo mate atin ni nga lio no mo mo unaso.
2: Ehe. Yes, hello? Aya, ajuta na mambane. Hello? Yes, fire, mongo ni gotiga si bwana. Aya, ajuta nyazi. Chema sio vitaki kiti ya jengja rwada tare, mongo na laga chuta na. Iye, story nakoro mjiji kabisa bwana. Ngegas ngot kita genyoru. Yes, mangu na leo chitano network bwana. Alright, kogitibi kile kile kia broche ni mathi ni mwete ako mwono stoni tani. Kimochu gubisi inak pa mwono nungu tana ne.
3: Acha kimochu gile kia ulin kia u mwega pa mwono yanko mwono.
2: Eye ya network ni mwete fire. Agasi magi nyorun gomye kile kia lian pa mwono nungu to.
3: I'm not sure if you're going to be able to get the TV. Ugi boyboyenchin ngunon kap koi werit lakini ami komosi sukai komach ngunon anay.
2: Ehe, so ugi nongel anak bamu ngunon gulenji ne?
3: Ibaybayboyot kamsa ibaybayitot kunji tamo nyo no taas gul nyo katambuwa.
2: Imi tan college?
3: Ami college wali na ingin isu wabitab college ili menyen nyegen. Ugi alaw nyo boyot kunyo beresyob bingom nye hamsa.
2: Aku ingin kita orang lain itu ada apa mungkin itu?
3: Inilah, lepasan negi ya, naik utar, kita orang utar itu tak nyin nat kenoyo.
2: Bulup fire. Ya negi kita orang utin, apa kita nyin gora?
3: Ya, kita mian apa yang litiko? Allah ria tak nyin nat buah, bagi lelak TV, lelak kenoyo.
2: So orang genggak lagu kabi ini cicitan.
3: I was a boy.
2: I'm not going to be able to get a little bit of a little bit.
3: I'm not supposed to be able to get a little bit of a
2: Kau bapa mungkin ada minat ini juga tadbon.
3: Ah tad, mana kan lagi ni kan? Kau bapa mungkin ada juga.
2: So ini kan teri yang kau itu angkut ya?
3: Ii mana mahat, kau teri no kya yang kau kini bawa tu ye coba kau gak enggal lah agiro ala ni kau bawa tapi pun cuma kau itu teri tu mungkin.
2: So kau nak belan aku ngerti fa? Imaji mana yang kau ada ni?
3: Acha mungkin lo tamanda wega, akhir itu ala isir, gak apa-apa tu, lewa indus,
2: Ani, une sabi itu nampai in, bahamongan ni gunge, tenu na, tu in, cina miga asih cina.
3: Cina coba kue ni, tali coba, pizza masa ni tak kau ita, nampai apa masih ingat miga, kau miga punya yunwe.
2: Ah, in, yau tu ni lemit ni, bahamongan gunge ni real, kau in, kau ke lemit tu gunge. Ini amu ni aneh tu agaknya untuk kita kita faham, jangan kita kita namji dari terbaru. So ini, tu si ibu hati leh tengah ibu hati koran ini bicu tanjung baka ini yang jadi. Wah, nanti deh bawa mengaji nanti. Isi sini kita guna tanpa Malaysia.
3: Oh,
2: naik nanti dengan apa? Tahu hati orang lain punya sihir ini juga. Anakku ikirin barat tu faham. Anakku ikirin barat dengan kemasino. Tu si, mi tu si promisi ni
3: Akhir, anda kan beri tahu kamu masih nunggu akhir ini kamu jeep saya tu.
2: Hahaha. Eh, dua jam jadi ada apa? Asyik kita dari bawah macam ni ke? Double family, oh. Eh, tidak ada kepada double family mamba dia. Lagi dekat nama mata, aku lagi we, aja we. Eh, dua jitu dalam apa konvensi?
0: Ngany Siri netomagai imwachinichi.
1: Siri netomagai imwachinichi.
2: Ajawe. Ita wada seten ta ibora, si seten gata mibore. Dudile jine mambe na udio. Eh?
4: Lakini iwe, lakurumu. Imagine, miten kayo, ago mangi je tubja kule mabagayo. Poi kwa masina, ago nyo wadana kagilak, miten kumye jiji. Jitu kebar tarpa kwa alfiyansu. Kwa yuwa sike story jenet, kwa yuwa sike story da jiji jenet. Hey!
5: Arwa putis!
4: Kurum! Eji tada tada tile tigate agira la tage majabiga tage majabiga 6 star 274 ash agi tile tiga number 3 tage majabiga 6 kwa chile star 274 ash agi tile ticket dot admitted number 3 hapa tinkanani kwa kinyuru tabu kidogo network na wata nabacho wa wanaone kinyuru network tabu kidogo lakini ya mwangu wale ina kaya kasi kumye story nata nkambako ya network nabacho wa wanaone lakini ina kibarchike tori ya kasi story na jine mwangu na lata uni ngo inu shango chitabu lambaro ngena
6: Nikile chiwa ngungete tawe jemane.
4: Ehe.
6: Ile kwa supte mamba nani barzo vi.
4: Ehe.
6: Takto masiru borta hai. Ammu jira appa koi ndhanda kor apne ki mamba ne bako inni ve.
4: Ehe.
6: Inga lakala TV kamma si no makala kaki inga tunda karao.
4: Ehe.
6: Ogi nawe mama dwara kata pusta kjonga amunga ko makan tok ngal kasar ko nyimbara kana ko hapta ko nyimbara gi ba ko nyimbara ndo wi inga nawe ri bara ko ka na gi kitar ta gi nyok ko makasam ba ko ko gi kya ko si ka kam tu ge ba yo to ban do
4: e mi den na gasi sin na gi tegen wi angi do wa si sen ko na gi do werio
6: ko mu re pa na na gi ko kya ra na jek ta ma sin ba gi la ka gi na tu ba ga mu ka la ka te sa na ko pa si ba ban do wi
4: ehe
6: Ibu amin kita kau sih sekarang, kamu ni kita kau gunting atau ibu kau tidak masih kerana kita lekan yang dia kau
4: bantu. Kau mising asal sana atau kau Mister Jiwan? Digiri ni sebentar mana baritan tuh kau ini tahu ni? Tuh kau ini tahu sebentar kau ni. Kamu ni kau lekara uang mata bawa benci kau rujukan ini baga masih na? Kau lekara cuma naik log kamu ni kabinya berada ada kebal. Kau le post ini kerja kau berada berada awa berada awa berada. Omong kan aja YouTube jangan kau le. Kiki tu yak faham ni lagi, nenek aku umpat, kau dah bawa mungkin nanya mana? Hey, payah dulu ti na.
7: Kongoi kan sekarang ni ni, gue ramu kumpi tunggal meeting gue umpat bapa ni tegun. Aku itu ni gue isi cuman, kau yang dari tetap kau ada ni betul min, aku buru gue sebab tu. Kau orang untuk komunikan nanti, bagi ingkoi kan ini ada bagi, kini urusi kau nuntuk apa koi? Kau ini orang nuna, komunikasi cepat berada di toilet, aku makin ke, ingkoi toilet ini apa ni ini new, aku cuma kau beri muka kita bocor kerana tak tahu nanti pinggul ni, kau pergi ringan tu, ada pun kau yang lewat di toilet macam ini jadi boleh kau, macam ni kau kau ni jepta mana sih?
8: I'm going to go to the hospital. Otong game boy go boy binye. Kogo ni tu get on to kiti kane aramuita. Koti do suri e kamata. Awonna mwa na ina baman.
4: Awo na go legi to ari tienga
8: masi. Ne tu kogo boy. Ko tu bu awo tisige. Iwe ka mwa ka besa.
4: Kau mesti bayar tulen tina. Asalnya saya nak bayar tulen tina. Ingat kan kalau ibu suri itu, mungkin itu kan, anda itu kan kalau naik bayar anda ni kulle. Weri ni nyun, koman mana nyun ada. Aku kita ada tiang kau ina, higo aki akin tu gue, kotko rais kau gigaju, tempat ada tiang kau ini tuan. Si tengke onweiru kau ina, anggo itu you naweiru, kelenjin ne kobo koesho mama ne nyamun kekas ile uwo moboiboenjin mama agoi kongete en barabara weri agoi kongete en barabara amun ene bokeesho en koi no o kakoesho bamongo en koi kurum kurum boyotarab kurkat weri lombokab kesosio
5: Kager mama nongo kitoben tuguk chetinye bondo nimbo sa. Noto namune sikoyokto lakwana. Okang'et kora lakwana nganda ng'ololwecho uo ng'ete netwoke kali amamanda kocheng'e soko kwa uo rweni tanga.
4: Kakase nungo
5: rwe? Kwa kiurerenen inaba. Ang'et in, uwe leo matitoben kora koi manamuwa ngoi ngabisa kwa uyo nga mwapo uyo pelekina ya. Mwuburu ngegi kabisa. Awa nye kwa yonda ni mba kwa maziri. Everberi twiti nye TV kali ameza ya tuntake. Ndangu nge chaktake pa kutengwe tuwa kini metubu. Kali ameza chengi na kwe take inu tuenda panyo. Amuni nda kwa yogi mwa kitu ni mga kwa kata ni mwero. Iwe chiwe mama noni maite lakini onge na lagi sereste saka hilei. Wako partu wene ni mbu parengu anda tuu vama kwa ya mengu wa mi. Lakini ndana ibojana ni kuluke, kuluke ni chami kwa sige parenge. Matkona ibape sajie mkwe tore tiyo kwa bisho na ni kui mii luke tiyene tiyo. Kena ibole mani nyu lakwa ni ogiri kwa nesa. Kwa atari na lale ro tuwepe niyo niya efe tukukia. Mkwe tore tiyo wa mkwa nesa kwa misa kwe njoba. Ani kwe chwe rao matita pengko ine bago ini bago ine. Ani kwa karati, ani kwa ngurishika ine tuwe anga mabojo. Unga kita ngara kurgan
4: lah. Oh, misalnya sana sana ngara kurgan. Kiri ni tu lama kita kaji.
9: Nampi faham.
4: Nampi.
9: Eh, kita ngara kiri je tu kurgan kiri tu. Wah, nak kita kaji jalan guru ada. Oh, leh.
4: Eh.
9: Nanti kita kumen lo.
4: Kijus kumen buana.
9: Kijus kumen buana. Eh, anak mana kah? Kaca kah? Anak kau kincu induan ya tuh. Nanti bunyain tu kugo. Nak iya tak? Kau biasa, kau ginta kau biasa, kau mutulian aja dia.
4: Kalau bayar ni, kalau lagi sama bayar nak tak kalau, oh, kena ya nak kicah naat kicah, mautnya kicah na.
9: Ni ni lagi wey, ni tu kau sendiri saya tak ada tuan lagi ke, saya tak ada tuan lagi. Tuan lagi mutul dah kame, tapi aku, kau nak orang urusin gua antai, kulik iba abang ugi nanti. Kau kata apa?
4: Kriyet, awak cik bayar. Wey, dia number three, ginjo kesi cem gue net, kesi cem gue net.
9: Arama jamu awal ni faham soal ni, dah weh rugi jemu tu, dah kami tu kau kahai kan? Lagi ni lagi ni esok ni ni aku tak sebut lagi nung, kalau sebab orang ni, bawa ni ni aku ni nak tunggu, aku boleh buat weh dijual nung, nung kan aku ni kami tu kau ni faham lagi, mungkin tu cerita ni mungkin kau boleh rot kau ni sebab mesti cerita ada mana ni weh faham? Setu nai pada aku ni jina ni, aku ni tu ini kalau sebab ni ada ni mahu dijual nung. Heh, oh, gini we.
4: Kurang kabisa.
9: Aku kita nak kiri, cukup terasa kaga biasa cukup untuk itu. So kau baru mahu iran ada ni we. Anak ini kurang cinta ini hati we. Kau kah ayat anu we. Masih kau anak jadi apa sih? Kami yang mungkin lezin. Ni aku kau waktu ini lagi waktu ni aku malah lihat cerita cahaya macam yang ni unai we. Kau ini ni lakukan macam yang kahli tu kujang. Aku ini bawa anda anu kulle. Ki waktu ni ni unau mahu iran ini kau ini we. Kau kah kau hanya kasih tini ni.
4: Wah, kau jangan. Kau masih nak tergelar ini tu. Julian ni lomba kita le.
10: Hello, iya munen studio.
4: Ah, bye bye, good morning. Kau ada bersama Juliana?
10: Ego, kau ikan saya engkau. Kau ingin korang sih lagi tanya tunggu nabi apa isi? Niten putri tulis bawa esok kau yang murni itu kau boleh. Mereka pilih tuan yang amet. Abi bawa esok amet. Kau boleh kau yang murni itu kau setentara ini kau boleh kau yang murni gigi segini. Kau kita kau ini lagi ni kau mungkin. Di sini ni aku eri dengan yang nak urung. Makin mendorong itu, pas bagai tekel, lekar aram bojo ni di tore tangi am nenek itu tu bagi ego murid ni tu bagi irulai kita dah lagi seter lekang tu, apa yang sebut itu kau kau yang shopping, mak shopping kau macam ni shopping, tapi lekor ni shopping kau takar ini tu kau takar itu kau ni kau ini bojo tu mahu kau ikhlas, kau ni kereta ni shopping kau buat ni wakin ni kau, ani orang kena hendak kita mau buring gaya dia kau ego, kau itu kau kau kau tu, okay. Uwe kini gongko igerasin ki boyo ni lagi ripo igi gori si namun teksta wogi negara aran men hobe siya maati ko apu ina wama aran me venyu. Kormet ko giga berberi inda mi gotu mito, la sinyo kon lapte, kuende nuko, mon mure kikinga.
4: Welcome music Juliana. Ike de, kalli niki ko sombin, alinki sombo andan inda ko lehi. ingen ane komatinye ine matinye ine murenik ala masih jasi ine weri so kalau tar kalau yang kau lihat kucuk connectan ane kejahanat kucuk ini naya kucuk aku naya lagu kyu so kuki baku dia guna tanah kita mama kucuk kalau kau naya aku anda kucuk kejahanan dana malam ni aku kemasi negar lagu kucuk naya aku anda lagi ni sih lagi aku rumit korau uga niti keru tuh tuerio cipta moga kageru ano cipta moga kau
10: Tanso.
4: Yes sir.
10: Tia mune.
4: Amiten gomnye.
10: Ama cho lenji korom ya kwa nan itinye mago sa nebo kwa nge kwa kwa tin lenta ni gome kwa ta iye kwa matini kwa ge dar beri to mungi tanda iwa yungo bo jodo non mi o gome kwa ta go ringa aje ka ime agonda ki machi bada mungi mingi si chin kwa ki tabu nuare na gara aram kiso me kire lina ge sebe ge nebo ma che weri nyungu unu go wendi kwa mbo ka me mago yono kanya kwa nami ni chogo lia lini ni an aga wisi ni aga wisi amu wa gita gengera maame kachari ya sana kusiano akara nino nini ita papara takijana no tese taa wala kuchore ke aga tenge kanda wanea na mauna na le inda chubi nko yoda no ngiwa ino no kwa nami wege ngo mwa kongo misi jepto mogogo tenge kanda wacho
4: kongo misi sana sana jepto mogogo amasa wabithi nye kekiti story nitani amuna gira lecha ambike bitir lombo conference hey kuro mga lecho abisa wana Ingin lepas mungkin ni bagaiu, mungkin kini tersetai. Mungkin le laku ni lepas semua kau mana ni net. Lagi ni number one, number two kau caci. Number four agai batai, kau baca jitu ankara, kau bagaiu tuan. So jitu negara terhid kau beri tuan negara berusia si muat kitiok. Awei, kau juga meta kita yang konya kau tuya, beri net tuan aku anda. Dah itu kau ikan naik bayon tuan kau le, beri number semua kau mana ni net. Ayah. Kileji mandene ngoi lagu guchange ni kochechu mandene ngoi age ita go ite yuna kuba go tuya agma mana baga masina kega si lega le mama jenga le kigis kolu wa ma baba nji lagini tv ku bi baba nji amune mami ten weri ne baga ayitan so matinda wa chi ne guren brother ande nyon eh so ku bi go baba nji go le poster ano go tsaya ta ga tugul ndaita yuna ga go wirta weri engayo aba chu na baga wirta mama ne go le mama chi Hejahananda ni agi rengoi. Utabaki kwa barabara. Nyoye getini story not and garone. I am bigger chagiri changa bisa chagonga tele lamba conference.
11: Nganya siri.
0: Siri netomagai imwachinichi.
11: Siri netongai imwachinichi.
4: Ile not and netongai imwachinichi. Le laldozo. Le matuku njoo tinye kabisa. Madu ko jepi gaya siri. Anyway, okay dapat siri ada tuan. Lagi negam ni itu namun, ikut setor doginya. Dah tu ni tapi segelin. Ingat lagi ni tuan kuat dan ngungat. Ikut setor lagi kira kini. Wangi tetap tanu bawa dan tanu. Eh, wangi boy, wangi tui, wangi beli, wangi butan. Makanya kan namun kau kimi macam ni nunggu ni. Sungguh burak agen. Uang negi uga kini bawa iri tanah negi mana gol lebah bagung. Ajaib, birakengalak. Eh, gelagat tak ni dengan gelagat dah yait, arah kemuan eh. Anyway, coba kita cegiri dalam mana kita ada daya kuasa kita cegiri. Pungkas sekarang ni bicara aku nyuruh cikai kita cegiri nonton siling aja. Contoh aku nyuruh cikai tangis sekap 25,000. Amma jita nonton negatif begitu Amma jita negatif begitu ada gune. Mie begitu tak 150,000. Kau kosong begitu sekarang lewe. Nigo ne begitu nono. Amma ichi listat 274 asho. Amma ichi listat 274 ash. Agi yale bigi na meeting number 6 eh aya kasa nyun kitage meeting shopping chibo 50,000 Kenya shillings meeting shopping chibo 50,000 Kenya shillings se meeting yon meeting number 4 so ngoti ma number 50,000 itil number 4 no not kema chibi kangwan kuni babi kibigi tab 150,000 Kenya shillings meeting number 6 ema chitage ngenota bar jinga jita angot kumite no achi bar chige ngun ko jita ko number 150,000 amun ko tibuti eh 150,000. So, mujitil tiga tin number 4 anak kuasa kesilaga anyway. Kasa number 6 way. Andai gunye not tadi dia 150,000. Iba isi 20 shillings, awai 30 shillings. Ichil star 274 ash ticket number 6. Star 274 ash ticket ko number 6. Star 274 ash ticket ko number 6. Iyal jiga ko jiga nyoton boda. Pigibigi tab 150,000. Ani luto ti weraini. Nega tiya lagi tab 150,000. Iba isi 30 shillings.
2: Nega tell the guitar 150,000. I was in 22 shillings. Got Kamasoka and Basoka Murwa. Chili bag star 274 ash. Till ticket number 6, Negaxirge le borda. Chitaga nanga chirage. Ibachi number 50,000. Shopping ones and on angle, not a guma chitaga, guma vikacha. Ibachi got another. Manachi you have 50. An item to gul, emuchi biti 150,000. I'll get you got a eating shipping. In your chigay, 50,000. Komaga itwa. So chiljita star 274 ash. I'll get in the ticket number 4 and I got number 6. Eye lagin the mego sajita number 6. Mego sajita you get piggy in a miyono. Agin a limited bonus as Chechanga, beside Nagan Chige 892 shillings, Minigan Chige 48 shillings, Minigan Chige 590 shillings. John go bonus. I will get the gagun on the target. So Chile star 274 ash, Agitin the ticket number 6 and I go 4. No matter my big magnetan. What is not happening? Chile star 274 ash, Agitin the ticket number 6. Eel Jigag not and big it, not an above. 160,000 Kenya, 150,000 Kenya shillings. Anayal shopping the meter number 4, chaba 50,000. Agi chamo kito sabi tike namji aritan kitoge. Awe get you nibi tutu not about tomorrow. In tutu not about Taj Express kora. Kurenan Vanso Langata.
12: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
13: 107.5.5
12: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up calling.
14: Sisi tunataka usawa katika Kenya hii. Tunataka

0: Aya, kero chita agetuko ile chili gitio sita. Yama chike chute tutiete nire ute natacha kina Jacob kina Isaya. Ino tenebone ya tebone imbe tuna tenebara ini mapema ndio best. Inte tutiete no tenebo to sene ya tebone. Leo ni Tuesday, wakuna nyua na tenafaska besa. Ola ntuko ile chito. Mi tenbara somebody by the way niko wako nyoro 173,000. Wale njina terebo kiota imuche ibel jige up to 300,000 Kenya shillings. Poishi nafasi ni michito. Kichile star 8 michito na kwa gire kotebe star 821 hash. And what is the time we ready yono on the 10 paka saa sita star 821 hash. So mele chita menam, mele chita kasirin, mele chita sijuli onen star 821 hash. Kuhuna wane takitio. Kuhuna ni boxe silo. Ile wenji gaya boxe ita katukul noto nagee machinyende. Star 821 hash. Chamuwa ngebe tetu utietu straight away ya mune ni kasarta. Wachina fasa Isaya. Inu limbaita yige. Alenji, good evening.
1: What up? Good evening to you, my friend.
0: Yes. Karibu.
1: Thank you very much.
0: Yaha.
1: God bless you.
0: God bless you too.
1: Ungo missing was that a curry and a pass no one in your room at ten of a boy, she never near the one in the Tabraini. The more on a type of gift as we get a start from the Magenga in the 2 10 of it to Tabraini West Arab Kuru.
0: Yes.
1: Bye bye.
0: Kabisa mitene enja metab ke.
1: Kungo inemi, chamba kete si nyon, kungo amungi kungo ngabiruwe no, kina sum joho bagi, kini kungo missing.
0: Yes.
1: Si kumbo, kiko magi na pas na koi West Arab kori, koga atai borogiye, aga atai chi aga tugulo, aga amache ginamte tuke straight, amunga kosai.
0: Man.
1: Kesa West Arab kori lagi namte tuke, kita ya joho bagi na sum na gawe kungo ngoi. Kungo ya mube tu na wuna ni na baka stabo yeng kumuwa kungo jehova yeng kape kukwe ngu kungo ya ropta kungo ya natepe nuko itepi kubwa tech aki itepi kubwa taparo liyeku kungo ya mube tefie nyana pata ajapami kile rujo chek mube isi eno nuki kubwa jiparo liyeku tepi kubwa tawesta na kiko jetu ulde kutia tembe tutafrai ni apwa jektu ulde mage ngalal nukulak jepio so angneran ni jehova kukilo suni aga mua kungo yu Isoin enggak ini tapi itu netin dengar.
0: Amin. Amin.
1: Kuasa boru.
0: Yes.
1: Kau tujuh nubarain, kau tujuh ni cuma jisu wicket topen, abi ejer gini, ne otewon, ni tu ne no otewon kuasa Arab boru. Ne otepto, ne mau atai tu gule boru kita calling jin kuasa Arab boru.
0: Yes.
1: Tutu tina parain ni mesti gigir aku baka abuwi ni aku abuwi tap tap aku abuwi tap tap ni west aburi piki gigo baka nisa piki gigi legenga nisa geboro titap kanisa Kumia izili kwa stara puru sigi kwa nge Kwa ngugilege vichu kanisa ngugilege mba ishwende kwa guri kwa nago kwa Kaita sarta kwa rani nenegi siki tingeta wabini mpuno wangile Maja siki tinga pa loo mpuno wani Ori kwa stara puru Kwa tawale nda sigi kwa lakto mko pa kanisa Kwa tawale miwe ili nyunga asito li Aku gila tegen uli. Kalau dia baru tadi kau semasa tak pun, kau kan jauh nampoi jauh nak kuat kamu. Aku kan buat ini dulu, kalau kamu jadi lagi tim tu, dia jadi dia nak kuat tengah ni.
0: Kau
1: kan jauh nampoi, kan jauh nampuan dah. Aku nampla kuat kamu, lakuat kuku atau tengah kau mesti gini jauh tengah tak pun. Kamu mesti tetap jeli ni atau pun.
0: Yes.
1: Atau tu, ini, kau berani, kau rich itu engkau ini, berani tu, ia demi, asal kau itu, kau tinjau, orang kau tinjau, ni, ni, nak kau ini,
0: Yes. Lambda kitu ngeit kasarta noton ne wi ne orowe chito kimiten en nguni kasarta noton ne ki expecten ngalekab tumwek en ireutan akinge ngele miten chuton koyob aengu ko en atkan kora kwana igere kora kot en families kotom ot keit kele kab kabwerit ak boyot en ireutan ana kouniton ak kouni ko kasarta niton kora nana kegere kora tofauti noton neo mising atebet noton nekiterchindos ine kabisa kotokor kobit confusion noton neo inyoru kora en ireutan miten kasarta nemwoe in ne kogere mising mara ko elebo mama kole kamakat kwae en oret neuni lakwet komiten akine kwandare wakerenyin akine mara mising kotko labda chi netom maybe ko tokomisi en atebet is akine noton elekongendo is akine ak elekomokto akinendet as kwana igose kora komiten terchinet en elewee lakwet mising igose kelelen achicha mawendi kouni keburburenge en ireuton kotoretor igere alak kokakebirobirge en ireuton family icheget mongen ale atebet neuniton ko kikitepto ano en ng'alek cheu chuton amun in sait age kora anaat komiten o lakwet inendet nemwoe kolelen amoche awe en komosi anan ko komosi ko mara ko agenest kora sigik en ireuton yoche magat kisipto ano amun en nguni kora komiten families che lazima komiten kotkotinye kichanaek choton chebendi nguni ko inyoru komiten mvutano noton mi kochutetab kee ng'alek cheu choniton kotom okot keba chun kilelen werit ak kwanda ak ne ko miten kora okot en families kochutetab kee nebo ng'alechuton bo sherehe chuton anan tumwe chuton so magat keadresendano ko ne noton nekiyoe ng'o noton nemagat labda komwa kole tepche lakwet anan rendi kotep en atebet kouni ak kouni
1: Eje kegonu ay maswali nekorom nekolen nesine sikokwer any bororiet ine ak kokerer kwenet yoniton anibuch ine en kerenyun akane Westa kurir
0: yes
1: ko mi manai ng'alek cheuchon en nguni moketuche lakwet bore lakwet awendi en yelekile kobore ma chepyoset kiboe lakwet en yekile komwoe boyot akine chechik en yu akoi kokisiretab ge Westa arap kurir komwoe any kokiboisiek aketobeni kele kometitab gaa kokong'op
0: yes
1: amun konyolu ketobeni tugul kokekas kit nekamwa akine meti nebo gaa kokameti nekobo gaa kora kokatakolinda sanyun akine kokikwo chepyoset okikwo lakwet kanisa kokametit akine nekobometi nekobo gaa yu akine kotomo konyor ng'alechu bo chukuu
0: yes
1: kotor igere any iman ile kokuchut ng'oliondonon kemwa Westa ile mi kochutetab ge ako ngetuitos kora ng'alechu Westa arap kuri lekobichutot kora kotomot koratge kora tom kora tot chepyosaninyin kituitos bu ng'alek aine en nguno mochomdo ng'otutikab bororietab kolenjin ibai lagok ako tom irat chepyoset aya iwo ikochindoi ano kaine lakwet en olin ako tom irat chepyoset ko iker tuguk chekikoyak en bororietab kolenjin Westa kuri
0: labda kityo apart from ng'alechonito tugul okot ingele ot en biik choton chekikorat anan chekikorat kochutet niton nebo gee amun miten tiyet nemiten en ireuton nana koribore iker kora kakwa affecten baka lagok mongen ngunon lagok kole koyoche karait ano kokoono ano ngandan is katumwek tugul is kakerge is ako kiembraseni tugul so which is which amun matas kobur bichu akobangan ge kole wendi kouni so kor kong'olole kit noton ni agenge inyoru boyot en yuno kakowo kole boyobotu men bitonino ko kakole chepyoset bendi ak alak chebi komosi so mongen any ole aini kakoit akine bomorit ab lakwet en ireuton kakole mi yu tinye meche age tugul kotinye se
1: Kurum bomorit akine nebo lakwet mwoe chechik en yu kora chikur kokonech kasit amache akochi bororiet ab kalenjin kokonech ngolion akichek boisiekchon ak chepyosok akamwoe ole ongetokchingei tetutieni kemwochin biik amun kakitar asista nekewel nguni ongeng'ololchin bororiet matongeng'ositenjeto ngoliot age
0: yes asante sana kongoi missing Isaiah boyot amiatin olimbo itaik karibu Jacob kotibitin enda inda itakato ginye asikobiti ogo ni nafaso ginye daigoshe kidogo kotom gebje tukul kasarta sikobit kemwa tukul akobo niton kingengele miten sherehe chuton koyobo engu noton kingengele miten kebeberta noton nebo bitet noton nebo kalenjin anan culture noton nebo kalenjin anan nekemwa kele choton chebo kipkaa ak in ak choton cheben in kanisa so yuton ko nenyoru komiten mvutano en families alak choton chechang kounon kekas kaa komwa in boyot en yoniton mi chelelen wendi lakwet kotep kolelen wendi katawendi kole kwakobit mvutano noniton en kwenut yuton amun en ireuton is komi netom kwembresen komosi komi age nekikwembresen komosi kou chukobo mut ng'alechu komosirekei ak chukobo mut alak chukomwoe biik alak kolelen en ichek labda choton chekakolian chekakotach tililindo kotep kole ana choton chekikoba kanisa komie kouni kouni komi ak elesepto tugukwak sikomi chito netokomiten komosi ngo komi akine eletor kosipto ng'alekwak amongen any ole en kwenuniton yon kakoit an extent neu noniton ngunon ngonoche noton netor kolelen kako tilet noton nemakat kisip amun isi yuton komiten confusion deita alak nguni kokokosergei yon moe ko lakwet kokokosergei boyot ak chepyoset anan kokiser chepyoset korok koloit amun kokokerenyin ake noton neter Jacob
2: kongoi missing web sarap korir
0: yes
2: boyot cho kobarapto kobun olimbo Ndalat Nandi County ngomwaungungwe kasarta nekayamgei ngakat bororiet ab kalenjin ngui tugul ole mi ale chamgei biik chok chamgei sobon ochomegei koskoleny ake nekakokonech Jehova boroindo koboto web sakarap kur ak saia ak boisiek alak chemakong'ololso chomwo kityo arap korir amwochi mutyo olimbo kamusta oibet kwondonywa ak kabondun ing bitoni ak alak tugul kelechok mutyo bichu
0: mutyo
2: ak famili checho chekami olimbo Mugen komeche kelechok mutyo en tetutiet nebo rani kokakitebegei ng'olion nekilechinigei neoteboni kateptoono biik neoteben kakonyo bororiet ab kalenjin amu netai ngomi biik chemwoe kongoi kong'utyen kulkulda komi biik cheng'emei biikwak
0: yes
2: chamgei kere kokiboisie kelechinigei kaberuret tab Jehova lagok anan yetinye chi lagok ko kaberuret baibai chi nenyitat motyet nyi angen ale ngemwa motyet iguitosi
0: yes
2: borotet eng chi lagokchik kimnotet ab chi biikchik sobon yomi lagok mi kone mami lagok sobon yemi lagok websa
0: yes
2: kito kityo nekikere kokokobit atebet nemonot amu ngap komi sigik chekikoberur Jehova ako kikotoret Jehova lagokchik kot koba kanisa kokachelewan sigik icheket masikonai ng'oliot ab Jehova asukutoko nomonomi teret komie.
0: Yes.
2: Kuya mitoi age mutu nguno kijana yat websa ngegurene nguno kijana yat nyoya age mutu toi gugo baka.
0: Yes.
2: Ingle inye gugo itinye itinye logo gugo itinye jorono. Itinye babule gugo itinye siritai gugo itinye bikiko somani toltai gugo. Ko muji yaga imutu tai yaga ni tai tai gu ko amai mi ba mung.
0: Yeah.
2: Ko muji ba ipojot ni gizikin baba nengung anang mama nengung.
0: Yes.
2: Ko nagatai tu sugo tebe ngay ako tai tai gu oge toje. Ko itu ko bogiti. Ako le nong no le nanyu weri.
0: Yeah.
2: Ko ano? Ong no le nanyu weri kani kani. Nanyu wirni.
0: Yes.
2: Tunggu ya, jadi kokwang tu saya boleh kongoni. Engkau letebe ke korang boleh jitu naga taje kongko kararan.
0: Yeah.
2: Kalia kal kongoni. Kau tak boleh guru berat keleji ni kongoji ji.
0: Yes.
2: Kamu boleh siapa boleh mabawa nanyu aku tak boleh mui boleh. Pojok takkan apa aku kuat ni nego itu, aku bapa nanyi. Amu antipit, nego nyonelione nesamis.
0: Yes.
2: Kutai kau nyalil solaku, kau muto aje segindan mua, nego matai mego muto aje nego topai bojit.
0: Yeah.
2: Amu ne sekuai segindan nyonelione uni. Negeri ini tapi jasa tayar ngejar najangu, akuan doni lagu kemengeje jadi begal lenyua. Jadi netegeri kau tay tay, jadi netegeri kau mai tengal liat apa coba. Ingat segini negeri segini tiwe, ibu bapa kita negeri ini singungu, agi gura agi bapa gugilan kau agi bapa ku.
0: Jadi
2: teroji lagu, ingung kini ngejar tang meso. Nia tapi ni doni. Nah, tapi ni tanenggalan kita tayar tayar, aku mahu mula kita tayar tayar, amuinye. Kali ame tapi kan, kau kai kerile, mahu nyolok kita wakar tablo aku, ingat aku ingung, ibu seret logo kamu ne.
0: Yeah.
2: Aku ingatkan tu cerita, nama aku, kau bukit kumye, website.
0: Yes.
2: Kau mah netai kau mengenggalal, matinya tapi negara ran. Awan kami tu kuki kaki cobeng kui cobotong koket ni macam gam, kamu tu amai yang nampak kamu mau mula gam yang koket. Ya mana nong koket tu web sa? Ya mana nong benda nampak teta, anong nong nampak artet, kau mungkin boyon ngejeruk, segala ni gemut kijut kuasa. Tiang wanin do, tiang nerege. Nih teboni, uge laga ketebra geli nih teboni ngut kami segi kau itu ku kau jut lagi, kau nih teboni gigo nyu amanyol kini jamu bapa berorien yo.
0: Eh,
2: gigo nu kapan lagi, inggal lagi gigo kapan lagi sekarang?
0: Yes.
2: Gure ya kata mitua gigo tom, anak kata gigo kena mitua gure boleh, gure lakuan nih boleh buat mitua gigo, yani, matinya order. Pola kapesa, aku butuh tenggorokan. Aku jure, aku gure, macam mana nak kik? Sabai lolo tenwe katoi boleh, kile kile bunuh tiaw baba. Aku jinggeng guno, sebab ngerti katoi aku muiso. Atebe naya, nama bapa rujuk tap kolenjin, ama baji no. Mungkin mua kat kolenjin, kita juga mua jitu ini ni.
0: Jadi
2: kita naya, ini pun kita pun naya.
0: Ya ha.
2: Kali amo kan kita muncul, kita juga leh jadi cakap kita muncul.
0: Ya ha.
2: Oba u korak apa tu tiga?
0: Yes.
2: Mak kau boleh walk tu ku, anak mak kau boleh walk mai, amu jaga angkau kau boleh mai. Makimoyo tugun kawas tebe ilenin kimoyo tugun guno kibendi December ya menje kopa logo olgota boisie ke menje le ngwaji tugul boisie ni kalya kimoyo logo nguno
0: yes
2: kalya mokingolol so gele menje kebe oreni keba oranata Netoko ni mengen ngalejata ko ijunu kubongoni ibongoni no mengen ngijunu kameka kubongoni kuleni namo jane kwa oreni kuleni namo jane kwa oreni yani ungololjini ilogu kibongo jekuwa kana ungololjini jiboji yake
0: nilamda kichogi na Jacob
2: yes
0: ambuni lebi tunente chino wani tani ngune kone kaya yaska maisa ya wale inyoruse en gabchi ngele gorab Jacob suwaru mwagi kwa itoye ni waro wakenda yes. Chitake kumara kwa Jacob ku mwe hindi ganisa ahoko head of the family Jacob ni bago nyinet
2: aye
0: mama agine endere utani kuki kwa ganisa ako tamgope indi oglo kwa ganisa
2: Amen.
0: Kwa kuhit kijana yata abja kwa bini yato nga mkwa tumdo kumuwa mama agine kulele ni kwa mnye labda kuenga nisa kwa une imuwa jako bilele achicha we ndigi nyumbani
2: mauno
0: yes so amuni noto nga challenge nga nga ole kasareto nga tumwe kuonga nga ole challenge nga inyuru kwa raya ngori kechang kuminga leke ucho nga ili bitu nendi yete ni amuntu turgi chuteke kotogorot kona ilo ako kole kakiti tosiet nireutan miko chutetab ke oma miko shinet negoro nukot kei tuaktoeg kotor kwenye nisa kule tur kwenye nyuko bitu neno tepet nigelelen itu boyo ati nireutan mara kakito achela kweto kutenyo kweitu angalekig
2: kwenye ngeme
0: as ngele kwa ragine labda kakito achela kwete nga nukukwa wen kinyumbani anakipkae ni reuni tongo masingu kamut boyo takene kuma baiba yagine mama ni kwa rako nyoko touch amun lelen nendet kikuwa ganisa hake nendet lelen ni goma gatu kwenye ore ni unu anton nye nyo tenige mwa ku otebet ni unu niton nguni amuna wanale niton go some of the problems chepunde ya lagi and families nguni nyo luge address ndono ngaleki ucho anton kwenye luge elia
2: Ama ja mwa go uni embetu tabrane so ko gas voice kimi.
0: Yes.
2: Ki aga to le boyo ku gigi go jondo.
0: Aha.
2: Abo gigi go jondo nga ago boy boy yo ni kimi ga. Kis kis tyong ko na kenge nong ni ngumo ngongen boyo te. Ko go gondo je byo se. Nemati.
0: Yes.
2: Amu gikelewani

0: niente estaba te bene ne memoria histori ku kunguno vikira kwa kanisa kuba kanisa akpasta akoyone kwa kanisa mato ngoje google aku omuge chele wan ngole chele wan abate bene mu ne matore te gei so kwa ngoje boyiet kia da to ne meje taindo komendo e mendo e teget ananindo e maye indo e ngomnatit atogero le nyolu ke betu ke kororonen ye nyolkin betu jaba nguno uzir ge batangoita amu ge nyalil biga jehova he but kong amu la kwaninda ni nagne go ge goan jehova he to wi melielio gilen ga me a me ko
1: yes
0: mi nene zirege bo isu ma jega ai ilama ke nyole tumdo kwa genge ngabe yuno bi go mwa go len orone ne ba kanisa orone ne ba yin tumdo kwa genge amu gwendi december ya janga le nguno
1: Jacob zima ki contradict ngi kidogo angot ko tumdo kwa genge ko kalian mogi embrace na gine ni tonne ne go mwa ba yot ko head of the family ko lama che ku yengo tep kole
0: Asao kai tep ko mie.
1: Yes.
0: Kinra ngai se mogi embrace ni.
1: Ehe.
0: Ko tuku ke mokinge ba yote. Ko mana magai aga tep ta bu kanisa. Amo me jabo yot ko lei.
1: Mhm.
0: Ke me jage jeng ma ye ga nyu se ke. Ke me jage jeng ma ye se ke so te tu mi.
1: Mhm.
0: Ko ma ma ke we ga kanisa is ki we yo. Ya ne tililindo. Ang me su de to ko te.
1: Yes.
0: Ko ngemoy ko magengem ge abata ge ge bunu jo to tul jo tos kita ne ge bun ko menga ne mani
1: ehe
0: magi boy je nguno tos magi ngene
1: ongen
0: ko mi boy ata ga ne lenin per boy jo ne menga ne a ga ni so ga mo ye tonga no le
1: yes
0: pa ko me ge ri ba te be na garara
1: no
0: ko nu te ver na te ki boy ni te ver na te
1: aha
0: Kugisiki.
1: Yes.
0: O taverna tet missing kugisiki kote being a legole Oglavo yain, Aboyes it yot. Ma Marisu being digged up. Ma Cogonyam as well in the Unoto no.
1: Yes.
0: Luckily, and Granny, Amumio Tabosiga, Lilindo, Agumi Jehovah about it. Come on, me. Egoni tuko wileni ngogle hii kiko yeze tiyot Ogle ki mama kege Jehova betuse kiki mogu mi nae Aoka ngat nguno kule ke ay tuku tukul Kuyitolu
1: Yes
0: So ngapuku kutoninyo kule hii koko yeze tiyot Mako iba kichana yege nyini Siko liya kichana yega oko kayamdori kise kwa So kwa mwe noto aso kapit Mato kutapot yobi
1: Yes.
0: Kalau kau segi movie biru, kau je setiot, kau macam kau lihat, aku ribet lagi dah, pasiun itu orang itu. Ngapa bi pasiun itu orang am gay?
1: Alright.
0: Uno tau Arab kau ringkang gay kesertan nak koi?
1: Kuai.
0: Kau tiba tu juga niat tiba ni.
1: Yes.
0: Enji tanya niat ni, senyawa gas tatai ya. Web sara porir kagu boi sini nengku no semaliki kamu aji laku enyu.
1: Eman.
0: Kalia segini nengku nyugo bogis kumi toye coba web sa awalin nanyu ngetai singin kui mitoye kugur sei kulion goputi tanya teberna toni.
1: Kabisa.
0: Nato naga kamu ah.
1: Kungo ya kabisa. Cuma naga cuci cuci nafas kau yang ngalal tu kuli kebagenge. Kegan skiri nyu anak cega. Aje teb tu kuli geleneo teboni.
0: Kamu jangan mahu kita agengke, alai.
1: Yes.
0: 0703, kamu anggano lekoi gumiu losa itu apa? 0703.
1: Aha.
0: 869.

0: *274#. Llega a salir el arab, cohecho. Cohecho. Cohecho. Arab, cohecho. Arab, cohecho. Arab, cohecho. ¿Y a uno de los Abai me agap saya mana?
1: Abai mau kosong.
0: Mau kosong? Oh tu yang bahag teh tanpa 85,000. 85,000.
1: Okay.
0: Ente kat nange KL number 5.
1: Yeah,
0: okay. Okay, ragai pergi ke agap saya?
1: Ikan
0: ayat kaya al kape sate t-shirt. Agar game game mulai dapat 12. Final. Ani ingengi ne aku, ani kaya seri asing ni lah. Amai teh ta. Kau tu yang juga kau edge. Congratulations. Kau rujuk tanpa semua. Kita tanpa semua. Teta. Kau kali nanti semua. Kau magit kita pun pangang. Kau rujuk tanpa semua. Kita tanpa semua. Kau rujuk tanpa semua. Chi nebo somok Guru chi nebo somok Chi nebo somok Amai chi tane ale tega tit kiti one touch Ticket number 5 *274#. Ticket number 5 Ticket number 5 oh daddy. Abraham wey, kai alo. Kai wendonyo Abraham. Ticket number 5. Kai kas chea. Mami jine ga gunyo so gungu de kapsa. Mami jine ga kwal ticket. Abu tagenge. Aziz Emet kalau sif, Aziz Emet, Aziz Emet kalau ting, *274#. *274#. *274#. Ticket number 5. Ticket number 5. Ye mau gere chiwe dadi. Guru ngo. Guru chi jab jabe nya. Guru chi jab jab. Ye mau gere chan ye. Gurung. Ticket number 5. Nombor teta. Teta. *274#. *274#. Ticket number 5. Tapi kalau sekitar menang mood, kita upanganga. Ia entah ni apa ni, wewe. Atau kena in advance dekat sah, abah isi yang kasar tanah, nongko ruh yosobi. Nongko ruh yosobi, kita kena advantage.

Ticket number 5. Tego sektaman geto panganga. Ticket number 5. Chinegi chenge. Kunewendi akteta.

0: Sait ap kekwertu aliyoto dadi. Akwem betut ap raini. Betut ap raini. Umami kitakana angalole na machi kekereng kityo in. Aida ngai nubara kaya nyongan mewe. Nyabaru nilagibendi kora wakai. Aya. Yota na nyongi machai. Akwem betut ap raini dadi. Kimache kengalale en keker kele. Ene. Sion kakongalalen chito katunet. Angakalalen chito katunet. Kulen chito amai ketesten korok. Mache kole ketesten korok. Nikeba korok bakitunge siketesteni. Ananenye? Nibakitunge nye korok siketesteni. Kule chito aja lasama ketesten korok. Lasama akas korok. Ikose ne? Ikose nenye? Ningebenye korongo kikokitungei kibakeyai ngalechon kali asimachinye ketesten korok kune chito moe ketesten keyai korok kekas kele une itesteni nenyi itesteni ne abara kengalalen kotunet komo kotunet cheptotore chamke buchu Ikasa ane?
1: Ikasa ngamnye buchu.
0: Karibu sana, iya mune.
1: Aja magana
0: nyo. Mwawe ngalecho, kule buchu ke testi ngoro, kule ke kas koro.
1: Kengoro ane buchu, kidogo.
0: Kule chita ke testi ngoro. Testi ni nanyi? What do you want to test? Mwai testi ne koro. Kut kokai ngalalen kotunet okai cham lakwetab biik nimut. Nimutinyi koro. Sibuwa ngalechon into bitu makosa en ireyu ko bitu kokawit ko koro. Kitestini nenyi. Nenyi gini kitestini. Kitestini ne. Una test nini. Apa pagi engkau lalui engkau lekap, engkau gitungke ini, kau mampu gitest dengan apa engkau? Mampu gitest dengan apa orang engkau? Kalau asyik macam gitest ini ni tu, lalui jitu engkau lekap test, engkau lekap test ini gimana ni testing? Kau pagi test ini ni yang kau agit ka? Kau pagi test ini mau cegi? Lakini chibara ketesten kutu magitunge, abana. Mungu kutu ni akopu eglitis ngale chota.
1: Gile gale neo kukube?
0: Kule kukube, kule ma ketesten kura wako. Kau ngala lenji toko tuniet kapesa, kau ngololu kapesa. Kine taa kura wako. Kule, baro ngolole tuwa ngutu itosi yungu neta. Tu mungu tomwagi, kule chitaje kaa ngala kaa nanyo, legitu nigema nai. Kule lakini kura wako, ame ketesten. Kula mage testen ubuju?
1: Iyo ngeto ubuju kule te ubuju lengele nji ngole ingara aja mingole. Tapi petu nge tuitosi angole iger ne gotaliana.
0: Gotaliana ati ni?
1: Angot ko maba izio ko mage tu nge?
0: Ma ang nagot? Agui kaka agoka ina nye lego tuneti nega ingalale kali imache test nye ne mane.
1: Labi mane garamen gutko suete nungori gutko ame suete koma egetesi.
0: Ogire magwasa embichu eh magwasa embichu kau gut testo nchita kau amunis kau ya abunchi tarabi nego lenji ngeta nye amache ituga ilenji si iku ni agut transportis chikibuno. Aya, ilen jarai, usunya awek tae genes. Ulen jina janje gibongko nige. Pare gitu ga eh, netus kal nyugo lele jita sanai ga goro. Kulen jini gere ame ge bai singroi na. Ora ara tur ge lione na ara mau tur ge testen goro sigi. Ara na ene so laka ichama. Kulugu ninyi. Ya ji go jiman.
1: Manya
0: logi ni kwa ni
1: Yani kwa kai jamani zile lega ijamani sawa.
0: Yes.
1: Nyowi anji na ile abo anos.
0: Ina zile oto kimi gani ile abo kwanu.
1: Ako ibo ane nyende tom kai geze chichu.
0: Ma kena kwa?
1: Ma wonga jawa sukuisi. Patanda tu tuonja tu kienda.
0: Ako amu jo kuonja ni nasi ngaku mete ngora. Mago ni nuko chipa sabuni. Ako mucho kwa kwa against the nebuju. Kuma mago ni nuko chipa sabuni. Hii mure ni gani?
1: Ana nangu kupe mneba len leninge tigo nyobara hum. Nyona fe?
0: Nga deno? Niki?
1: Keti ni meona ketut.
0: Mwenye keturut reyo, nyono keturut. Nye mwawe ngalecho. Hala bichu ke teste ngorawa, teste ni nanyi mureni cho. Ako mwawe gino macho teste mureni.
1: Mwawe deno macho teste ni
0: nene. Oteste ni nana deno.
2: Kale isa sana.
0: Nye.
2: Ingenile mwako ina mjita sa gile sipake ina mge kikeyat kasi tenga. Yo chii teste ngarit korong kut kumchanchin kut kukipe chokishek.
0: Kakeger nenyu koroni ka ni somo ni ka ni lenjoni nyame kitunge nyi kuko keger ne odeno
2: ingeni le kogo ge iso le ya kai nyolo sibu kwada ne acho atune
0: la haya ide mai teste nanyu uko igeri la kwonde ni nyolo na akwonde ni mengishie akwonde ni bagoya gasi tukul joni moche ne gini mai teste kiteste ni ne
2: Oh, sana ni we ane sore garin mateng kom jago kiti tenggorong agi ya tiap terpikir kot tarang kari.
0: Iya mau nilitis ngale jangan muai. Ningkait kanye gorong gor kagi kai kagi ke ibarta nengka kagi mengisye kagi kiburu kot petuisyo kau yang semogis. Kuma ya na ngale ko kany agni che mai direct kibage teste jela jamge
1: ye
0: muna buju
1: arai bai gasa
0: ye ni ngale ka test karo
1: Iya
0: mau yang
1: ini
0: untuk
1: ujang
0: nggak bisa. Kita
1: sendiri
0: nengi. Mau nggak nukut? Arabiya kok? Mau izin nggak lejang? Mau apa izin nggak lejang? Kita testing orang. Testing ini nengi, wakai nengi. Ane ya, kau tinjus kiat.
1: Testing.
0: Game aja, ini logo lama cowok agir. Igi rau ini nengi latinya. Kau nilai nami buce?
2: Gini leh sana.
0: Yes.
2: Picho mama ge teste no sinye kogi na inchi ni ngole une mara gira gira gara inchi ni so ma ge ba taerek au pa gona ko ma kwa so ya che ge teste ni inchi nit karo ngut utu boro yi si asu isi na me yi muti chita kwa ga
3: moro yi uti mi shol
0: ya kuko te ma che itu numa nanay ma ge ma che ye me la kwe tabi Jela. Jela. Iya ni obura cita tu ya sekarang asy nak aku agilin aku nyu kamu tane. Serius man?
1: Aja moyo.
0: Masih serius ngalih cakap. Masih. Aku kira temu obura tu aku kubi tu new kacis.
1: Temu agi obura kubi itu.
0: Yes.
1: Kau tu ujang pates kau pagi malam tak.
0: Nobaga chinye ideno nobaga ngale ka test ne akongi mut koro locho kwaitka arabia go
1: otis
0: ne awenge mulani nes sinitam alanga
3: magi bekita
0: begundano kwani begu kwani begu
1: okay bekita ka bawat
0: bathian yes toki go bibi We lugha nje bagundi jamge.
4: Ni
0: ya muna lugha.
4: Amigo mi.
0: Ha, ga
4: is. Yo, no kya lagari to mete este no.
0: ¿Ya?
4: Yeah? Yo, no kya lagari no mete este.
0: Ago tinya mete este ngarabe.
4: La suma.
0: Negi ni maitesten na lugha, negi ni maitesten o ingi ni lotinya o hi atinya kwanyi. Oga yani, oga chama, kani leni nyena ga yani, oga chama ni mo mutinga igu kwanda nyuni we. Ko negi ni maitesten.
4: Kodi.
0: Yes.
4: Doni anga, ni anga gi mut karaga go mi ga o burtu ya, testen ne testen ta ko pala kwa magarge.
0: Le gale ane lugha.
4: Ni anga pa bara wo menije tu ya astria za go pala ko ma testene testene
0: kwani ka lo bendi ko to go ge expect ni ta bago balko
4: bibi ke mara ga go bun to we ne uno ta
0: so i mai nam te ga la ko ta bi ga ki ta i ti are i kut ko ga i testera neta ko i testera neta Iñu guaro grañe tago testene tan que testa yo mis eso o mai ngile tomo sinyo bura la kwan uno itusi kuyego uno ye iba ga la kweta bi sinu kwe le jela
5: le gasa ki bura ra por ur do poen ke no ya na na el gumeto
0: yes
5: ko ko ri
0: O mendes y tu agua na mo ye poco maita te con la kwa kia teste na ginye no ni mo chomu mi kwa ni mi ni ke chamja mi leso garu ki chamja mi goro ngo
5: no ta le ki te si eso garu ngera ni na ne
0: ngi le ki tu mama ga sa jita
5: teste na ginye ira
0: so aunque le mi mure ni ga sa chimo inge tu ga pesa con ah mi chomu ni na ginye Ni jamu ka sa kole giyo testi na ginye ile to na me. Ale i chare bune na ginye beka sa. He? Ku ka to cho ni tuma ni cho ni ana ge mai boishi la kwe ta bi pu. He? He? Angure
5: boishi la kwe ta bi pu cha lakta.
0: Ako lakta.
5: O ba go kweri. He? Ta ba ya.
0: Ko mi amure ni ga je ge to tu se ka sa ku cho kure la kwe ta bi ko ga ya.
5: Onda
0: babu kweri gogete kweri not kweri tikago kemwa chonu ana mite ni nuwonde bilibili ko ile bilibili agonde lakweta bi
5: kwiti
0: so tuono chin ya jigi lene jite ni unano mano jela Nenye negi nega mili nenye kukuko mati mai lakwe tabi ki suwa chani na yu
5: Kusi risara ya ta sara gwanda bili bili suwa
0: tia Maji gwanda bili bili Kwa hile njita bili bili Awe nyu gwanda lakwe tabi Kuri pari chita di kagi ayu saiti Awa kagi nita bili bili yo Kenapa macam bijuk lagi umian ni?
5: Awak ni dah beli bilia.
0: Macam, kunci kunci tapi beli bilia. Lo amun gua macam gua meter lakwe tapi lo kunci cip beli bilia. Cita ni apa 974 ngan? Tapi
6: macam tamu kaya je je.
0: Karena bijam tamu kaya, ilian apa bijuk? Ilat jengalan
6: nanyu ni, bye bye.
0: Abai bai gabsa garibu sana mwa na biju test ne age mwai ni gonde bili bili ma nai
6: gonde wa bili bili ata angwarat eh mabaga gi nyolo
0: ingwarge ana yumian
6: a karena gak ngonde wa bili bili go magu tu gak kita gila bili bili gak ngerti, no ini dia bili bili ini dia nego une.
0: Ajin.
6: Aku le kita kita este ni ne. Angin alai ni nyusi ni, aku angin al mara nengu ngerti ni mami gumi, mara kau nanya nanti fani kau nengu ngerti ni ilan lagi kita este ni kagari tille. Ila la suwe ni wendi, iwa su ilan la kalal gumi, ara lala.
0: Manis.
6: Orang ni mata semakin lese lagi indah mana orang ini goda mungkin mana goda mana yang lili itu na jenama mereka.
0: Wui gila tu nyegi nani? Kan isoman nyegu megilanya ni?
6: Arah ini sahre korian kaca minus angin selalu jambi ini sahre angin selalu gunung tu ini lele ini selalu angin gugus ni karena gugus tu nak lili lab lab aje apa? Ya
0: gugus
6: tu orang yang ni.
0: Kuteri kasih iritik anis.
6: Kotoran saya kalau ni, kalau kan di perhati dia nanti ni kita baik sekali kalau yang borta ayah, kau ni ayah ni dia ni test, nampak orang ni test ini serhaien ini ni agan ni.
0: Yes.
6: Ini dia ni lagi test, lagi test ni kata ni ni kita ni agan ni rau lagi ni test ni ni ni iwaena kotain tu kau kau suruh nana ni nak kumpul kau cuma tu. Makai kaya mei tadi ni nanyu nengke go get karit nengke go nam ke ait mai nama ke ait agi junde.
0: Yes.
6: Amma cium go le ina muangke ait ko ina muan agi ada direct lagi ni angge le ina muangke ait agi bur forever. Oda me mutane ko mei tese nana gilakon ame alwa sabuni ame diodor alak ten ba.
0: Ngele mi bikem ngene mangu boisie lo ga bi ka pesa ku boisie lo ga bi kunyu ku perinji ta agor ko ngeti na ko ne mogu ni ku tiwa sofni
6: kunyu lo sa ni ta na ko la am ke ko lu ba ka ku ri ni ana ku ni ji dero ko na na be ge a virune a ko ndi la gi ni hakuna en dia ko bloga si moi ti bare vin to bare u te ga i patikan ago ga ko boisie ni ji ta ka ko te ste ni ko teste ni kita aku esige ko kaniana.
0: Imagine.
6: Namu naik susi.
0: Yes.
6: Ayo macam yo jom yo kita aku muat itu rono jadi jom kau sejom ni leh. Namu kan dengan teste ni kari si kasut ni lagi ane. Kau kalau nak berkah mau kita aja ni kerana kari itu kita aja kerana.
0: Man.
6: Kau ni kau kan ni kau ni bayar mungku beri kerana ni lalia nasi. Oh nee. Kami lelaki ni sekolah baga barus, nama baga barus tu siapa? Oh nama baga barus, kita ni kita kerja macam ke area ni, ke lain kat punina. Ini orang ni tu tak, ini orang ni anak ni, lagi ni ni, kot kami macam ni ayuh narus ya, kami ini orang ni tu tiri, ini si anak kami sekarang.
0: Yes.
6: Pagi nyunggu si siapa? Anggo kau kama mu jam ngetu kau nenyung kau kama ngetu kau nenyung kau kari aji kau nenyun angin ala seri kili nama tu ni miri tau lagi.
0: Iman. Mi nega tebel ni jep bukut saya. Mi nega tebel ni golai.
6: Eh.
0: Kalau kau kau nama guanda nyung kau etenan. Kalau kau etenan iman cukup kau terawe tageng kau magunan. Hi. Kalau tu kau muntah tak kau ni kau ni, apa kaji?
6: Tanya nama nak ni mana kau jangan ada ni tu nak kau ni kau dah ni apa kau jangan ni kau nak kau sih ni kita kari tu ni.
0: Oh, sorry, suka amanda kau ni.
6: Ya kau nyorai nawa aku, kau nyorai nengen kau ketiak. Ita ini mana nanti kau ingat nak susi nama kau ini orang jangan tahu sih ni kau dilai itu kau omel kau lalu. Siapa ni si? Inai, siapa dia? Kau ikut lah. Kau je gul mana kau kau
0: pergi? Oh, engkau ni mahu kumaju kau kau boleh anda ni? Oh kalau cerita engkau ramai tay. Kalau kau ramai tay mana?
6: Ah, jangan ramai tay, ramai tay. Mungkin tak kau ramai tay. Ingin aku ni kau itu, ni canggung mahu tinggal mana? Kau ni kau itu atau kau ni baru? Ia kau itu atau ni kau ramai tay? Kan nyonya, nyone ko kongete kwonyi ngolelen ara ameitechi chito nemakose ale iptoo ano konyokolaplap amocho kowechowechon. So olekan kakamanda boyot kokamanda chepyosan akine lakini kapakoya makesang oli okot komoche asikoribok chichon koutyen chumin sang akomeitechi nemi ko kou en kanamet nekita.
0: Wei Nicholas, Nico, mwangalejo. Yanga konam kuesho kwondo iwe kokoker neo.
7: Matinda feelings.
0: Matinye feelings kwondo?
7: Me matinda feelings.
0: So gilio so konam feelings.
7: Yache. Ano.
0: Kale je mat kipta mukut fae.
6: Yo.
0: Ana ko betia feelings ena kwe?
6: Eto se na no tungu ni sinda ko mi te ni sok o ko ni sok so la gala ma ta ko ni ni na na yo ko rwe ki na. Kale ne ni ko la sa ngo lu le mami si le ngo ko la. Ni ko la ka ku na kwa aguna yako.
0: Anya tebe nini? Anya tebe na rabie ko. Ye we yego. Chela, nangu betia feelings emuren ni kwanyi kiman?
8: Ah,
0: chela, kini ko betia kolia, kini ko kolia, kini ko kolia, kini ko kolia, kini ko kolia, kini ko kolia, kini ko kolia, kini ko kolia, kini
8: ko kolia,
0: lazima nyi.
8: Ni kwa sababu tarehe.
0: Kaya kasi kwanyi kule mami kuwanda ni matinye ne kusani kile matinye feelings. Nicholas. Yo.
7: Yo.
0: Mwa, omwa, nina jepta mkutfai?
7: Atela neto.
0: Hii nyogor. Uwange.
7: Matakasi nga mnyene.
6: Nicholas, matile matikasi.
0: Ngalal kumyeo.
6: Olei Nicholas.
8: Niko kwerena kwene kaisa kake kwerena
0: kwerena. Anja check luka. Wait. Kangale. Mom ya tai acha itilo ngubara kireyo. Cheng in. Naso, inas. Wait luka. Nyono luka imuwa wenga lecho. Kwa nyiki matinye feelings? How? Ana matinye nungu? Kwa mi kuono na kutukulele matinye kuanda nyini kuma lasima kumita ni nyini amune etaba ni unu. Mi kuasa kuanda ni kuasa ni feelings. Ako na ngige lele ni na iye kago in menu posi. Ki lele kwa kuasa ni matinye. Jepta mkutfaye. Magian cina yang murid ni kan?
6: Ya aku nak jangkir di cicok sini, tapi aku mat kau ngalai ni kalau lagi ni.
0: Mami, kapa sa?
6: Pare kau tinggal lagi ilo mana? No, awar we punya tamu jalan kita, dah sarung ni bumi.
0: Hei?
6: Ya mau jalan kita, dah sarung bumi. Awar we punya no mana wakwangi?
0: Mati ni, I know ni nyengel. Cang mastin mereka mi borde.
6: Ma,
0: tukul lenai, tukul. Ha, kau itu
6: kulo
0: bujuk. Tukul lenai. Kau itu kulo lenai. Kau ngain kau kau sun merangi. Ya, nama ilian ya niru ilian kau
6: ini tu nong jiteng itu beri gaya, beri combo.
0: Kakile kisto tugul kobus borto.
6: Ingeza nani le ni manda biya kuto totu ya yini kereki ni kie mua matakika jingo kuku not.
0: Mi chita naka le ni? Kaya isha viga inga weza. Agere kala mama Bruce kala labda wenye wametumia double for long. Kamu age ni regule kala mure reke sure ndos lagine matinye ladies.
6: Angan.
0: Yeah.
6: Lalu mata ingin lalu mungau lesu. Lalu ma. Nego kami kondo lengke tu dia cuma jodoh.
0: Kau lihat nak ni. Aku sahaja nak kau aje. Oleh kalian, negi nak aimin. Kalau mengaji segeru kita tu aljing ke ni deh yuk. Hal ini jihi kiri segeru kotor kau mai buat. Nukut kumangen, amuna nani kaso kwa jika laki lele, mamu uchoko chomna nyuni, mangu uchoko liana nyuni.
6: Iko anyoru ni yezuzi.
0: Yes.
6: Ana iko anyoru boyonde ni. Neko arwe ni.
0: Yes.
6: Ogo ini tukule. Ogo ini ne. Elaka fuatita. Elaka mazita. Ogo ini.
0: Ani miche kekwa nunuzu wo? Miche kekwa nunuzu?
6: I am not a man.
0: Kau kasih ni naira canggih lele ni, mana gigi kau itu kulko mana gigi kau nusu?
6: Oh, kau ini fine, nama mana? Lagi nama mau kau itu di nusa kira kau di food lah.
0: He?
6: Oh, kau tengu, anak kau yang tengu.
0: Yes.
6: Yang dia kira mau kau ni kau ni, ini bangang gay ni, uang mata kau nanti. Ini baru ini file go one day let boy go let ibu stand by istri for relaxer
0: ayah
6: for relaxer nenek aku lega ibu ini go ni
0: eh
6: kalau tu jangan jero nanti na nyonya tak kalau na ini nyonya tak nanti kita kita baru apa nama nama ni kalau
0: Katil lele ya network ni kelas.
7: Ya network ni lagi ni.
0: Imnya lele ya network ni mua aja. Imnya lele ya network.
7: Korom mana network? Kita orang itu.
0: Melele kita kau komat barangku.
6: Ini kelas kau biro kumbu, ma angol lagi je nolong di dasi jatuh nak apa? Ma angol lagi je. I think I should get in and have a nagging one. I'm going to have a year. You are the money, mate.
0: What is in you? What is here? I got in a good easy guru. That is that, that is in India. Aya, aya, kal, ni agen aga teve ni kalim cipta mukutfai. Kal ina kurkuanda. Kal ina kurkuanda kalu gorun, kalu gongori ke, kalu igere gongori yutai gongori. Kalu aga burbe tu si kaya ngakane angwar ke, kalu tu si dan itu ni kuanya kane, gawon ni cip kiri jo. Cip kiri jo ni yo, yo. Yes.
6: Yes. Tungguan, ini di distance baru. Anak ini lagi awe, tak boleh betal. Ayu lagi orang orang ini nak buat kau ni. Yang lain ni ngor payah nu. Anak ni ada juga kau ni. Anak ni dia nunggu ni. Kita tebal nama sahli cantik. Ira kita tebal ni. Karena ini ni mak awak kau ni jadi jadi nunggu lagi ni rendah tungguan. Ibu ada lagi kau iya. Kau tu yang kita ni manusia. Nanti ni ane berusaha tu orang gitu. So, eh, tak boleh jadi apa tu? Anak gua eh, tak boleh. Kau nama boleh kau ngori ya? Orang tu sari eh jadi apa? Aku lapar tak ini apa? Orang tu kurus tu aku nyaga aku ni boleh tinggi nyaga. Mesti tak aku tua itu.
0: Yes.
6: Ayah, nombor yang kau nak cenderi cegap juga. Suka unai gigi juga.
0: Kau kau ngan dah kau mureni?
6: Ya, jangan lupa itu cenderi cegap juga. Tak
0: motor jawab sebetulnya motor. Ayah, macam mana ini negatif korai ni deh. Kalau lagi nama tu kau dah nyonya tak? Kalau gugi kini kura gaya kalau kau aje. Kalau lain ni rai ni kau mego aje. Kalau terus kau gini no aje. Ayah.
6: Ibu no yang kamu ni, ini mana? Jima gusama nyonya nana kan?
0: Yes.
6: Kau ni ada tu. Kau marah gitu, nak lele sahaja tak tu, nak lain gitu, kau biru.
0: Yes.
6: Kau nanya ni apa boleh ni, kau nara, kau pergi ni kau bisa tender, kau nak kalian juga ni.
0: Yes.
6: Kau nak marah itu kau tu, kau mau kau senggah mungkin kau naya.
0: Ah, agoi, mai gini net kerabu kiu joni tan, mati net ke ikur kuando, kila, ki mungkin? He?
6: Nee, agi nee, indo karasa iye.
0: Macam ki mungkin kuando, ilai ikur ki lagi aku mau naik tu si mana? Macam ikur, macam hotel ni kita betu sek tu sabi, ikur kau jilisomu. Ilai kau
6: kasta gorot pesi. Macam gitu, gua ambar gitu ye, indo manu, gua ambar indo manu yang aku belum manu yang kari, mungkin gua lama kari.
0: Himanis?
6: Arek kani coba ora, kote juga aru, no, cara leng ni buru kita, kau ni logo begarawet, kita yang gitu, lama cira, lego mabata, lego tahu buru aku biru si mai karung, kau lagi lene.
0: Yes.
6: Amma ni yang kau bilang kaki benda, kaki benda kau kaki mu, amma kaki benda fort jeti.
0: Lada.
6: Fort jeti gim, angwa.
0: Angwa jeti gim.
6: Angwa. Angwan je tugun, mama tangoita.
0: Imai bar lakwetab biik ko chepto mugut faya. Imai bar lakwetab biik.
6: Asi wako susi.
0: Testa, testa.
6: Genami sadatu.
0: Yes.
6: Aji wani, iiru zaine satano. Sasita, obje ni nolani sto.
0: Ya?
6: Nolani sto ka ingorga, jiba sasita njeba.
0: Chimagi munye?
6: Ageba.
0: Neta no nai.
6: E neta ko satatu.
0: Yes.
6: Iyo baka satita. Kuwani sasai korongri.
0: Yes.
6: Aya, ibaka chai sasawa, sanam, satu sani, ke unongi biro biro biro biro, ke mogi, mogi gozonya inono.
0: Mena mutia.
6: Yone kita ngweja. Yeah, it makes you me that is my dad just over. Okay, the baby on it, a mom won, isn't it?
0: Yes.
6: Yeah, no, my dad, you're going to join in here. Afira gasi takane no lini la nga gasi na ne onga no lo po po ya maga gabile ta
0: Haya
6: Haya era ke para nyende tu tabrain no bagi mon go ikina
0: Yes
6: Matinge tingande tu ne rube Matinge tingande tu ne rube kima ko wi mon akwa wi ne rube
0: Wali mai le mai ke kwerge en wikit konyil agenge kityo
6: Are ga go ni ni time is so ga sai nia
0: Eh ngele je ngele I mase ngele I amache I mo na nyin ah ani Lilian ani to eh ango mo wa Lilian Lilian
9: Yo
0: Karibu buju
9: Yere na buju nyu
0: Bye bye mi go mnye Mwanga le join kale jeb ta mugut fa yak ma jot kiam ko nyila genge en wigi jute ge
9: ina
0: I love you. Ama jana mi barne ya na ku deja go go segene. Iga ses gele ge nyoro manda ngungumnye. Aso bay bay Lilian. Masi.
6: Yo.
0: Ti ga so no ngali a Lilian u mi ele mami netwo.
6: Kami tengok apa kan? Tengok kalau nama tapi sah aku nyata loh ni suka Alia nene nilo.
0: Anaka kwa madbara gini nyaginye.
6: Ogo madbara gara alia nena ina momo siki. Ligi goitote. Ogo ito ginyona. Uburi wa nini. Ale mire la. Uburi ka gisi sike. Ogo anamo nami ale ni mwiteni nini.
0: Ani jefta mkutwaya. Nguni anga imajisko unano kuma mi boyot. Ili one nai.
6: Amu itai kichira na kwa saka kukua nise kwa lwa nyalioni.
0: Kiyole nguwa nituswe?
6: Eh?
0: Kiyole nguwa nituswe ete?
6: Eh, nguwa nituswe nye susi. Yote iwa angangye kora.
0: So, achege lia?
6: Oye, kumwage kwa nye kigoyto. Kiyo kibiro sire kwa uja.
0: Kwa kibiro sire ae?
6: Eh, mau jadi siri, mana kalau wah, muiten ini buat ni, no undang masuk. Ingin juga saya, kau mau jadi apa? Ia tanggung ania. Tapi ni kaya sahut, tapi aku apa tu?
0: Sebagai?
6: Eh?
0: Kalau kau sebagai, nak tanggung ania buat tak?
6: Kau sebagai, kau siapa betul kan?
0: I'm not going to get a car.
6: Ngoburu bago zizige. Tai nyoru ne gira nila. Ongai gange. Ye moke. Banya gino ne. Mama teste ne ta nye su. Ina mua ona.
0: Magi teste ni nye man.
6: Magi teste ni. O chonge lege teste ni gebe ta ke taire en koron. O magi te nye ko ge taire ko ino gebe taire.
0: Kumia ngine mama che mureni kanyi ilenji kepe takitari kora uti wani mache weza mureni ki yanko wako soo minga pisa kwa kakee kapisa ilenji kepe takitari yange mimangoro sopa wakuni ili toko mache
6: ili kwa yani mayani lakini ilai kora kiloko ma hee ae ngotion ee ngoburi
0: nye ndati yolitras ndati yolitras kumiri
6: are it yele ko yanga yoro ne ko yange anile kangeti ano mage me inyaga ne ko ngale chu ko le ego ngale chu ile inyaga ne so gedo ku kedo ku twa no to ko kami tame ge ta ke ta
0: ma odi ma janya yan ma ja yan ma jango ma bo kure mure ne zaino tan ile nge beta ke ta ri nge bi man pas kau tu ya?
6: Kau fahamkan, ilai saya tak nak beram dia. Berbanda lah. Awak nak muka nak makan ingat nak jemuran ni kalau kalau jemuran yang kita tuh ye cikgu anak yang ada lagi lepas ke awak dah ingat lah. Wal, eh, mati rite.
0: Ngah tak jadi cipta bukit paya.
6: I'm going to go to the house.
0: I don't know.
6: Tu maju di nombi dapat apa sah?
0: Aku miri lagi lemio.
6: Asalnya tiada, ini ni apa sih?
0: kakasin ole mi rirek ole mi ara aliane na chengun I
10: got this easy
0: yes
10: amma na sa jengen ubraiba do
0: ha me meta hage me Ongetanyi ongemande ngite nai ongemande ngite ga meme akwanya ongemande ngite nene ga akwanya